0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasih Binadik, kemudian Kasih Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak itu, kan?
6: Kalau sekarang saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
7: kerjakan. Iya. Kalau
6: kita lihat aja.
7: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar kita tegakkan keadilan.
3: Okay. Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14.

0: Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Kria Nusa mendorong tradisi kria tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
1: Kria Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
0: Adapun pameran Kria Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.

0: sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
1: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
0: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
2: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
0: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan pada Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
4: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
5: Kalau Ika, dihubungi sampai emak, karena mengaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga anak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anakku. Mungkin tak terang karena tembok atau angin kadang, dia dalam menyelamatkan diri, dia masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya punya rekam, kalau rekamannya nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan kita kan pulang pas lagi tulang gua punya katanya cuma lancu cuman yang senangnya punya ibu enggak bisa ada lagi kami sama abang sama suami katanya berdua gitu ada surang satu pemisah nikah katanya ini kami katanya menjadi anak tuh alhamdulillah masih selamat.
4: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
5: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lama geser gitu, lama parah. Lumpur sampai ke plafon. Pas tinggi itu, apa mentalnya. Mungkin trauma tuh berat.
4: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
6: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip tiga kali, bang. Setelah itu saya pergi ke WC. Tepatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, bang. Saya bukalah pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ini, bang. Pak mandi. Setelah dipanjat Pak mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dirompaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya tempatkan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Kita tanya lah balkon rumah tetangga ini, bang. Itu yang saya akhirnya berpasrah diri, bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah, bang, atas kesalahan. Ya alhamdulillah, bang, saya diberi keselamatan, bang.
4: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur, dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
6: Aina, bang, ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi tanda pasang baru airnya belok ke sini, bang, ke bawah, bang.
7: Berarti air berbelok ya, bang?
6: Air berbelok, bang.
7: Tapi mungkin aliran baru ya?
6: Ya, mungkin aliran baru. Iya, bang.
4: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
9: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara

0: Roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: selamat ulang tahun ke-80.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Suara Warga pagi ini kembali hadir menyapa Anda Minggu 27 September 2026 dan tentu kami memberikan kembali ruang untuk Anda. Kita update-nya yang ringan-ringan saja, update informasi cuaca. Bagaimana kalau di daerah Anda, apakah sudah hujan seperti di Sintang? Karena musim kemarau panjang 3 bulanan ini telah melanda wilayah Sintang ya dan sekitarnya pada khususnya dan pada umumnya Kalimantan Barat dan Indonesia. Lalu bagaimana kalau di daerah Anda, apakah sudah hujan? Karena tadi seperti di Sanggau belum terjadi hujan, kabut asap semakin kuat. Nah kalau Sintang alhamdulillah. Lalu bagaimana juga dengan kabupaten-kabupaten tetangga seperti Sekadau, kemudian Melawi dan juga Kapuas Hulu, apakah sama seperti di Sintang saat ini hujan? Karena Sintang diguyur hujan dari tadi ya jelang pukul 6 sampai dengan saat ini masih terjadi hujan. Dan ini baru mulai beranjak agak cerah sedikit ya. Mudah-mudahan segera cerah dan hujan juga terus berlanjut. Nah, sehingga asap yang tadinya masih menyelimuti Sintang cukup pekat bisa segera hilang ya dan kembali sehat seperti semula udara-udara yang kita hirup. Bagaimana kalau pagi ini di daerah Anda, apakah kabut asap masih bertahan, belum ada turun hujan atau sudah hujan seperti di Sintang? Kita bersyukur karena dengan hujan tentunya memiliki banyak sekali jawaban bisa menuntaskan berbagai permasalahan. Karena musim kemarau sudah 3 bulanan, kita merasakan dampak diantaranya dunia pendidikan. Proses belajar mengajar tidak bisa berlangsung di sekolah ya, harus lakukan secara BDR, belajar di rumah. Dan ini juga orang tua menjadi repot ya, kewalahan bagaimana dengan kerja rumah, bagaimana juga harus jadi guru seorang anak. Nah itu permasalahan dari dunia pendidikan. Kemudian dari segi kesehatan, ini juga terganggu, aktivitas di luar rumah harus dibatasi. Kenapa? Kabut asap. Kabut asap pekat, menurut data dari BMKG sendiri, kalau kondisi udara itu berbahaya kita konsumsi karena kabut asap. Kita sudah terkontaminasi dengan bakteri, virus, partikel-partikel yang tidak baik. Itu dari segi dunia kesehatan dan pendidikan. Lalu dari segi ekonomi, nah ini juga lumpuh total. Kelangkaan BBM terjadi, antrian panjang ratusan meter di semua SPBU, harga melambung tinggi. Kemudian juga dari sisi pertanian, para petani mengeluhkan hasil panennya berkurang, hasil panennya tidak memuaskan, hasil panennya gagal, harga-harga cabai, harga sayur-mayur di pasaran sangat melambung tinggi, melebihi dari harga daging. Nah itu dari segi pertanian ya, ekonomi. Nah ini tentunya dampak-dampak yang sangat luar biasa kita rasakan. Lalu kemarau juga memberikan dampak yang luar biasa, itu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Banyak sekali kebun-kebun sawit, kebun karet warga harus terbakar akibat kemarau yang panjang. Petani juga tidak berani membakar ladangnya karena khawatir kalau dibakar musim kemarau seperti ini akan terjadi kebakaran yang lebih besar. Nah ini tentu persoalan-persoalan yang banyak sekali terjadi ketika musim kemarau melanda. Nah dengan adanya hujan seperti ini dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, maka mampu memberikan jawaban dan sekaligus bisa mengembalikan keadaan seperti semula secara perlahan. Nah, mudah-mudahan hujan terus berlanjut sehingga masalah-masalah tadi bisa perlahan begitu ya teratasi kembali normal. Bagaimana kalau di daerah Anda pagi ini, apakah sudah terjadi hujan atau memang masih belum hujan? Boleh dong kabarkan update informasinya di 0565274747 dan juga WhatsApp kami 0857500047 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam program Suara Warga Sintang Menyapa Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, berikan masih bersama kami dari kawasan Jalan Y. Cupang Urai Pro 1 RRI Sintang. Suara warga masih terus berlanjut hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga informasi untuk Anda nanti menyiarkan secara langsung Jalan Ibadah Sembayang Umat Katolik dari Gereja Katedral Sintang. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda. Update informasi terkini seperti apa kondisi cuaca di daerah Anda akhir pekan. Dan juga menjadi jadwal tertentu mungkin Anda hari ini mau kemana bersama keluarga gitu ya di 0565274747 dan di WA kami 0857500047740.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya.
2: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Ya, pendengar, hingga di sini kami hadirkan untuk Anda dalam program Suara Warga, dan informasi-informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengatakan bahwa isu Palestina sebagai ujian terbesar bagi masyarakat dunia dalam menegakkan hukum

internasional di tengah pelanggaran yang terus terjadi tanpa tindakan konkret untuk menghentikannya. Dalam pernyataan nasional, Indonesia disampaikan di hadapan sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York pada Sabtu waktu setempat. Dia menuturkan institusi internasional akan kuat hanya jika dunia membelanya serta juga menegakkan hukum internasional. Dirinya menilai pendengar bahwa pelanggaran hukum internasional yang jelas-jelas terjadi di jalur Gaza dan tepi barat menunjukkan bahwa seakan-akan dunia belum mengenal piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan juga 4 Konferensi Jenewa tahun 1949. Lebih jauh, Menlu Sugiono mengatakan bahwa keamanan nasib saat membela kemerdekaan memang menjadi salah satu alasan yang terus mendorong Indonesia untuk terus bersama dengan bangsa Palestina. Indonesia lebih mencicipi perjuangan melawan kolonialisme, yaitu pada masa di mana hukum internasional lemah dan yang kuat pasti berkuasa. Sugiono juga menegaskan bahwa tekad Indonesia untuk terus bersama rakyat Palestina hingga hak merdeka menentukan nasibnya sendiri dapat tercapai. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman Antara. Dan selanjutnya juga rangkaian lagu-lagu rohani Katolik kami hadirkan untuk Anda pendengar, hingga nanti kami menyiarkan secara langsung jalan ibadah sembahyang umat Katolik dari Gereja Katedral Sintang.

Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Bagian saya dan saudara adalah mempercayai dia. Waktu kita mempercayai dia, maka saya dan saudara akan disebut sebagai sahabat-sahabatnya Allah. Haleluya.

Manusia sejatinya hidup dalam perjuangan. Kita hidup di dunia dengan sejuta nikmat dan pencobaan dari Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan akan menolong hamba-hamba yang dekat dengannya melalui ayat-ayat yang ada di Alkitab. Tuhan telah membimbing dan membantu manusia untuk melalui permasalahan mereka. Harapan akan hidup yang lebih baik akan selalu ada. Selama dunia masih berputar, selama itulah harapan manusia masih hidup. Jadi, jangan pernah putus harapan.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Ya umat Kristiani, persiapkan diri Anda untuk melaksanakan ibadah sembahyang di masing-masing gereja di daerah Anda. Dan semoga juga ibadah sembahyang Anda hari ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tentu juga selamat ya ke tempat tujuan ibadah Anda di masing-masing gereja, hati-hati dalam perjalanan. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, menikmati suasana di akhir pekan. Semoga tetap semangat dan sukses untuk Anda. Informasi dari dunia olahraga, pendengar, di mana drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga UEFA, yaitu Nation League, di Stadion Wembley, London pada Sabtu waktu setempat. Spanyol, pendengar, itu mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, kemudian Alec Viona dan Mikael. Sedangkan Inggris, pendengar, yaitu sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Grodon serta Harry Kane. Kemenangan membuat Spanyol kini yaitu menepati peringkat pertama klasemen sementara di grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Dan sebaliknya, pendengar, kekalahan membuat Inggris berada di posisi ketiga. Spanyol dapat unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit, yaitu melalui gol Lamine Yamal yang memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Inggris sehingga skor berubah menjadi 1-0. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca melalui laman RRI. Masuk kami melalui laman Antara.
1: Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan berjaga-jaga dengan ucapan syukur. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34, bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, belas kasihannya sampai selama-lamanya. Mazmur 118 ayat yang ke-28, Engkau Tuhanku dan aku hendak memujimu, Engkau Tuhanku aku akan meninggikanmu. Mazmur 100 ayat 4, masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur dan ke pelatarannya dengan pujian, bersyukurlah kepadanya dan berkatilah namanya. Mazmur 50 ayat yang ke-23, barang siapa mempersembahkan syukur, ia memuliakan aku, dan barang siapa yang menunjukkan jalannya, aku akan menunjukkan keselamatan Tuhan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan siaran langsung ibadah sembahyang umat Katolik dari Gereja Katedral Sintang.
1: Dan gurun ke tanah terjanji, dalam sakramen-sakramen gereja merayakan rahmat Allah atas perjalanan peziarahan iman kita menuju rumah Bapa. Ada beberapa perarakan dalam liturgi, yaitu dalam perayaan Ekaristi terdapat empat prosesi utama. Yang pertama, perarakan masuk. Yang kedua, perarakan Injil, perarakan persembahan, dan yang keempat adalah perarakan komuni, di mana umat berbaris rapi berjalan hikmat untuk menyambut komuni serta kembali ke tempat duduk semula. Ada juga perarakan lainnya seperti perarakan Palma dan Minggu Palma, perarakan Sakramen Maha Kudus sesudah Ekaristi pada Kamis Putih, perarakan lilin Paskah pada malam Paskah, dan kadangkala ada juga perarakan Sakramen Maha Kudus dalam pentahtaan dan adorasi. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman gereja. Pada hari Sabtu tanggal 26 dan Minggu 27 September 2026, hari Minggu biasa ke-26, jadwal dan petugas liturgi minggu depan sebagai berikut. Misa Sabtu pukul

Saudara Agus Pantur. Pesta Malaikat Agung 29 September 2026 pukul 17 di lingkungan Santo Yohanes Don Bosco. Pesta Santa Tresia dari Kanak-kanak Yesus tanggal 1 Oktober 2026 pukul 5 Asrama Dharmawati, petugas Asrama Dharmawati. Misa dan adorasi Jumat pertama 2 Oktober 2026 pukul 17 petugas karismatik. Kolekte pertama pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 19 dan 20 September 2026 berjumlah Rp18.251.000. Kolekte kedua Rp6.743.000. Kolekte misa lingkungan berjumlah Rp300.000. Kolekte pemberkatan perkawinan berjumlah Rp1.354.000. Total kolekte dalam pekan ini adalah Rp26.348.000. Diberitahukan kepada seluruh umat bahwa selama hari Minggu bulan Oktober diadakan misa di Gua Maria Kenyaluk, dimulai dengan doa Rosario pukul 9 WIB atau jam 9 pagi. Pengumuman perkawinan. Pengumuman untuk kedua kalinya akan menerima sakramen perkawinan di Gereja Katedral Kristus Raja Sintang. Agustinus Octavianus, putra dari Bapak Petrus Bambang dan Ibu Desi, berdomisili di lingkungan Santa Teresia Paroki Katedral Kristus Raja Sintang dengan Aprilia, putri dari Bapak Idi Susanto dan Ibu Yuliana, berdomisili di Dusun Tapang Sambas Paroki Santo Petrus Rasul Skadau. Pengumuman untuk ketiga kalinya akan menerima sakramen perkawinan di Gereja Santo Martinus Paroki Santo Clement, Clement I Balikpapan. Lucius Satria Prasetyo, putra dari Bapak Rusmianto dan Ibu Satina, berdomisili di lingkungan Santo Paulus Katedral Paroki Katedral Kristus Raja Sintang dengan Bernard Octaviani Asri Mawinda, putri dari Bapak Yohanes Inu dan Ibu Paskalia Anir, berdomisili di lingkungan Santo Paulus Paroki Katedral Kristus Raja Sintang. Barang siapa mengetahui halangan rencana perkawinan tersebut, harap melapor Pastor Paroki. Misa kali ini akan dipimpin oleh Pastor Leo Rugby. Mohon perhatian untuk menjaga kebersihan dalam gereja dan tidak meninggalkan sampah pada area parkir kendaraan. Harap tidak menginjak kaki pada tempat khusus berlutut. Kolekte hendaknya dimasukkan dengan rapi. Mari kita menonaktifkan HP selama misa berlangsung. Yang diperbolehkan menyambut komuni adalah mereka yang sudah dibaptis atau diterima secara Katolik sesudah menerima komuni dan bebas dari hukuman. Para orang tua diharapkan mengawasi anak-anaknya selama perayaan misa berlangsung. Dimohon kepada umat agar menjawab amin setelah menerima hosti kudus. Mari kita memulai misa ini dengan berdiri.

0: Bapak Ibu Saudara Saudari dan anak-anak yang terkasih, kita masuki hari Minggu biasa yang ke-26. Dalam kehidupan tidak selalu mudah melakukan apa yang sudah dikatakan. Kadang-kadang ada niat baik tapi belum diwujudkan dalam tindakan. Saudara Tuhan pada hari ini mengajak kita melihat kembali kehidupan kita. Bukan hanya apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetapi apa yang telah kita lakukan atas kehendak Tuhan. Bacaan-bacaan pada hari ini berbicara tentang pertobatan, ketaatan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk berubah. Semoga mereka Kristi ini kita semakin bisa memperbaiki diri dan mewujudkan iman dalam tindakan nyata. Saudara-saudari, mari mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama kita nyatakan tobat kita.
1: Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan pelayanan. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Paul Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

0: Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari rasa sombong dan merasa diri lebih baik daripada orang lain, agar kami mau bekerjasama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
1: Amin.
2: Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan.

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidup bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada

Deus. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku pergi dan bekerjalah dalam kebun anggurku hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata juga demikian. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya."

0: Bapak Ibu Saudara Saudari dan juga anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita, bacaan-bacaan pada hari ini kalau kita melihat secara keseluruhan memiliki beberapa pesan yang bisa kita petik. Yang pertama, saya awali dengan dulu kasus atau cerita. Ada kasus seorang anak membunuh membunuh ibunya karena judol. Dan yang menarik dari kasus itu, ada sebuah komentar dari itu, neraka jahanam menantimu nak. Bapak Ibu dan sekasih, saya tidak membenarkan apa yang anak itu lakukan, tidak membenarkan, tapi juga tidak membenarkan komentar itu. Mengapa? Nah ini, bagaimana seandainya kalau anak itu kelak justru masuk surga? Bagaimana seandainya? Ya kalau kita berkata tak mungkin, tapi kalau Tuhan mau, nah suka-suka Tuhan. Artinya kita tidak bisa ngatur. Dan bagaimana selanjutnya kalau ternyata ketika anak itu dalam penjara, ternyata kemudian dia bertobat, lalu dia tidak melakukan kejahatan lagi, dan ketika keluar dia benar-benar melakukan kebaikan dan pada akhirnya meninggal, nah apakah Tuhan tetap memandang selalunya atau masa sekarang yang dipandang Tuhan? Dan saya yakin Tuhan memandang apa yang dia buat masa sekarang. Itu seandainya. Jadi komentar itu, surga dan neraka itu adalah hak Tuhan. Kita tidak bisa menentukan nasib seseorang. Ya, Bapak Ibu dan terkasih, bacaan hari ini juga menegaskan hal demikian. Dalam bacaan pertama, Nabi Yeskiel berhadapan dengan pemikiran umat yang merasa bahwa nasib seseorang ditentukan oleh masa lalunya. Dan Tuhan menunjukkan bahwa yang diperhatikan itu adalah sikap dia sekarang. Nah jelas, ya, ini adalah jawaban dari kasus tadi. Seandainya, ini pengandaian yang gak tahu dia. Anak yang tadi bunuh ibunya ternyata masuk surga. Ternyata Tuhan melihat bahwa ini andainya dia bertobat, dia lalu melakukan pertobatan dan tidak pernah lagi melakukan kesalahan. Ini jawabannya, karena Tuhan melihat apa yang dia perbuat kemudian. Dan pemikiran menilai orang dari masa lalu buruk adalah pemikiran kita semua. Dan sama dengan halnya apa yang dipikirkan umat pada zaman Nabi Yeskiel, zaman dulu, yang seringkali melihat bahwa orang dari masa lalunya, ya kita juga sering berpikir, oh dia ini mantan pidana, oh dia ini mantan napi, oh dia ini mantan pelacur, oh dia ini, tapi tidak melihat apa yang dia buat sekarang. Walaupun dia berbuat 1000 kebaikan pun sekarang, tetap kita memandang dia orang jahat karena masa lalunya. Tapi apa Ibu ingat bahwa sekali lagi dalam bacaan pertama kita melihat Tuhan tidak memandang masa lalu. Yang dia pandang adalah masa sekarang. Apa yang dibuat? Apakah tetap melakukan kejahatan atau bertobat? Ini. Bapak Ibu dan saudara kasih, sebaliknya dikatakan juga dalam bacaan pertama, orang yang hidupnya benar, suci, kemudian berubah menjadi jahat, ingat bahwa yang dilihat tetap adalah apa yang dia buat sekarang, kejahatannya yang dilihat. Tetapi kalau dia berbalik menjadi baik lagi, yang dilihat adalah kebaikannya. Artinya Bapak Ibu, jangan pernah berpikir bahwa saya dulu orang baik, hanya sekarang jahat, tidak usah. Kalau baik, tetaplah bertahan menjadi baik. Ya, ini. Karena sekali lagi, Tuhan melihat apa yang kita buat sekarang, bukan apa yang kita buat dulu. Ini. Bapak Ibu dan terkasih, dalam baca Injil juga sama pesannya kepada kita semua. Tuhan Yesus dengan lantang mengatakan bahwa para pendosa, pemungut cukai, dan para pelacur, bayangkan ini, masuk dalam kerajaan surga lebih dulu daripada kita, katanya. Mengapa? Dia juga memberikan sebuah perumpamaan yang bagus sekali, ya, tentang anak sulung dan anak bungsu. Bapak Ibu jangan tersinggung ya, yang anak sulung, ini adalah sebuah perumpamaan, ya. Jadi anak sulung dikatakan dengan jelas Yesus konteksnya, dia ingin tunjukkan kepada para imam dan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi zaman itu, yang merasa dirinya dekat dengan Tuhan, merasa diri lebih layak di hadapan Tuhan, tetapi mereka kelap kali hanya melakukan doa, melakukan kegiatan rohani hanya semata-mata sampai di situ, tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari, persis seperti anak sulung, hanya mengatakan iya Bapa, tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi ketika para pemungut cukai dan para pelacur bertobat, Yesus katakan mereka adalah seperti anak bungsu yang awalnya memberontak kepada Tuhan, tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, tidak mau bertobat, tetapi pada akhirnya bertobat, dan mereka inilah yang melakukan kehendak Tuhan, dan inilah yang mendapat kerajaan surga terlebih dahulu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih, ini berarti bahwa Tuhan ingin bahwa kita ini menghasilkan apa yang kita hidupi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, pesan yang kedua, mari kita menghidupi apa yang kita dengar. Mungkin kita rajin deposi, rajin berdoa, ekaristi, dan lain sebagainya. Tapi ingatlah bahwa itu semua tidak cukup. Kita perlu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mungkin kita rajin misa, kita rajin berdoa, tetapi tidak mau mengampuni orang. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa deposi berulang kali, tetapi masih marah dengan seseorang. Nah ini, artinya Tuhan mengatakan jangan hanya iya di hadapan dia, tetapi mari melakukan apa yang dia kehendaki. Jangan seperti anak sulung, perumpamaan, hanya iya, tapi tidak melakukan, tetapi kita dituntut untuk mengatakan iya selalu dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu dan saudara kasih, akhirnya mari kita bersama-sama kita renungkan bersama. Yang pertama, kembali pesan pertama, apakah kita masih melihat orang lain atau juga masih merasa diri lebih tinggi daripada orang lain, ataukah kita mau senantiasa berbuat baik dan terus berbuat baik. Yang kedua, apakah doa-doa kita, deposi kita, ketaatan kita, iman kita sudah selaras dengan perbuatan kita. Mari kita renungkan bersama, dan semoga apa yang kita buat dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Semoga Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin.

0: Mari kita bersama-sama kita nyatakan iman kepercayaan kita. Bersama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang melihat tersiksa dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke Patmosnya, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadilah hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Keterbukaan hati dan kerendahan hati di hadapan Allah akan menuntun kita untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan rendah hati.
1: Bagi gereja kita, ya Bapa, curahilah seluruh umat-Mu semangat kerukunan dalam Kristus Putra-Mu, agar seia sekata dalam gerak dan tindak. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, ya Bapa, dampingilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami agar berhasil memajukan kerukunan dan persatuan sehingga semakin mampu membahagiakan semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang ditahan atau ditawan, ya Bapa, tabahkanlah hati mereka yang ditahan atau ditawan, agar jangan sampai putus asa, melainkan yakin bahwa kami berusaha supaya mereka mendapat kesempatan hidup lagi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, terangilah kami agar lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan diri kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa dalam surga, kami juga mohon keselamatan jiwa dari saudara Nikolaus Suco Justin Johan yang genap 40 hari dipanggil oleh Bapa di surga. Bapa yang kudus, semoga Engkau memberikan rahmat pengampunan atasnya dan juga menerima dia dalam kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon,
1: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Mari kita hening sejenak, kita sampaikan doa dan permohonan dalam hati kita masing-masing.

0: Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
0: Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah yang mengendaki agar kami selalu bertobat dan dengan demikian menempuh jalan menuju kebahagiaan. Berikanlah kami keterbukaan hati untuk meladan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.

0: Saudara-saudara, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami ini. Jadikanlah kurban ini sumber segala berkat untuk umat-Mu dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.

dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan Engkau menopang makhluk yang fana dengan kalan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama.

Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku.

Sambil mengenakan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus ini pun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan Uskup kami Samuel, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para Rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Kau berkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu.

0: Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, selama berdamai sepanjang hidup kami, supaya kami atau dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
1: Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku kebaikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan satuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.

0: Dialah anak domba-Allah, dialah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba.
1: Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

Ialah kami bersyukur karena engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuanmu yang kudus, di mana putramu sendiri menjadi tempat santapannya. Semoga anugerah ini menggerakkan kami untuk mengamalkan cinta kasih dalam kata dan tindakan kami sehari-hari. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama ibadah sembahyang umat Katolik dari Gereja Katedral Sintang. Dan untuk Anda yang saat ini pulang beribadah dari gereja, selamat sampai tempat tujuan Anda, hati-hati di perjalanan. Kemudian kondisi cuaca masih mendung, pendengar, gerimis juga masih menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kemudian juga suasana tentu menjadi dingin ya. Baik, rangkaian informasi dan lagu-lagu hiburan rohani terus kami hadirkan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hah? Hujan es!
2: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat yang ke-25. Sesungguhnya untuk rasa sakit ada kesembuhan, untuk penyakit ada obat, untuk haus ada air, untuk kesulitan ada kelapangan, dalam kesempitan ada kebahagiaan, dalam gelap pasti akan ada cahaya terang. Sesungguhnya Tuhan bersama kita, Dia mendengarkan kita, Dia melindungi kita, sebagaimana Dia telah menghimpun

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: monyet.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Baik, para pendengar, hujan terus mengguyur Sintang dan sekitarnya meskipun tidak deras, masih gerimis-gerimis ya. Tapi kita berharap hujan lagi biar udaranya semakin bersih gitu ya, kabutnya semakin hilang, dan tentu juga aktivitas masyarakat juga bisa lancar, khususnya bagi para mitra tani. Nah, dengan masa tanamnya tentu bisa lebih subur ketika air hujan mencukupi. Dan pendengar, tanpa terasa juga waktu kita terus berlalu, saya Riko harus pamit dari ruang dengar Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Berikutnya rekan saya Kak Sherlyn hadir menyapa Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat berakhir pekan untuk Anda dimanapun berada, dan jumpa lagi esok di Pro 1 RRI Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

istilah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, fisabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling awal pada bayi, di mana sang ibu atau ayah menutup wajahnya dengan tangan sambil berkata "Ciluk" dan diikuti dengan membuka tutupan wajah sambil berseru "Ba" dan bayi pun akan tertawa riang dengan permainan ini. Permainan pada bayi ini ada pada semua bangsa di dunia, meskipun dengan cara artikulasi yang berbeda-beda. Bayi akan mendapat manfaat positif dari permainan ini, misalnya belajar mandiri, sabar, fokus, dan belajar menambah kepercayaan diri.

0: sayur bahan makanan yang baik bagi kesehatan tubuh kita, serta mampu menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Selain itu, sayur juga mengandung serat, vitamin, hingga antioksidan. Dan berikut beberapa manfaat apabila memakan sayur. 1. Makan sayur sangat baik untuk kesehatan pencernaan. 2. Makan sayur mampu menjaga berat badan dengan ideal. 3. Makan sayur bisa membuat kulit kita tetap sehat. 4. Makan sayur mampu menjaga kesehatan mata. Dan terakhir, yaitu 5. Makan sayur bisa mencegah penyakit jantung. Nah, itu dia teman-teman, manfaat dari makan sayur. Ayo teman-teman, jangan lupa makan sayur ya.
1: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
2: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
1: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
2: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
1: Nggak juga sih.
2: Nah itu tuh, kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar.

0: Anda pasti sudah tidak asing dengan bilangan angka yang di belakangnya disematkan huruf K pada menu di restoran atau barang belanjaan. Misalnya saja 5K, 10K, 50K, 100K. Kenapa huruf K menjadi pengganti ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dikutip dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional atau SI. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, kiloi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Yang mengadaptasi istilah ini pertama kali adalah grup riset Anthony Lavoisier pada tahun 1975, kemudian diperkenalkan oleh sistem metrik Prancis pada tahun 1979. Sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya hingga sekarang. Kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah followers akun media sosial. Tidak hanya untuk menunjukkan harga, satuan K juga digunakan dalam istilah teknologi. Salah satunya digunakan untuk menunjukkan resolusi gambar seperti 2K dan 4K.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu anak.

ke ruang dengar Anda di Simtang siang ini. Nah, pendengar, ada beberapa juga kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari libur bersama anak di rumah. Jadi memang tidak semua kegiatan liburan itu harus keluar rumah. Ada banyak aktivitas yang seru yang bisa dilakukan di rumah. Nah, mulai dari melukis, misalnya membuat kerajinan tangan, menggambar, bermain bersama keluarga, saudara, dan bisa saja melakukan piknik tetapi di lingkungan rumah, seperti misalnya mendirikan tenda di luar atau di halaman.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali di lagu-lagu anak di siang hari ini, informasi kembali kami bacakan ke ruang dengar Anda. Informasi dari toko Mas Hoki. Mau tampil makin cantik dan gaya tapi tetap bisa menabung buat masa depan? Investasi perhiasan itu gak harus mahal. Percayakan pilihan perhiasanmu hanya di toko Mas Hoki. Saatnya lengkapi koleksimu dengan emas 375 atau 8 karat. Pilih favorit masyarakat Indonesia. Modelnya selalu up to date, kekinian, dan pastinya bikin penampilanmu makin elegan setiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial hanya Rp1.045.000 per gram. Gak cuma itu, belanja di toko Mas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tukar tambah atau dijual kembali, potongannya sangat ringan, cuma Rp45.000 per gram. Syaratnya mudah dan transaksinya pasti transparan. Tunggu apa lagi yuk, amankan investasimu dan tampil lebih percaya diri bersama toko Mas Hoki. Toko Mas Hoki juga melayani pembelian secara online. Anda bisa cek koleksi terbarunya melalui TikTok @tokomashoki atau langsung saja datang ke toko Mas Hoki, Jalan Majapahit nomor 9 sebelum Hotel Setia, cabang kedua Jalan DI Panjaitan, cabang ketiga Jalan Kolonel Sugiono. Untuk informasi lebih lanjut dapat bisa menghubungi 0857-517-8141. Toko Mas Hoki, pilihan perhiasan kekinian, tampil elegan dan mulai investasi dengan cara yang lebih mudah. Pendengar, satu buah pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda.
1: Kasihan ya, dia harus pakai kursi roda.
2: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
3: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
2: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
2: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan

0: pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadap adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been
1: Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak. Sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. The first thing was for me.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat sangat luar biasa ya, karena kebetulan pernah pengalamannya di HDM juga, kebetulan di Tokyo juga, dan kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus dalam kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 45 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di luarnya, tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah termasuk di sini. Terima kasih untuk perjuangan. Patut disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Purnomo.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratik.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda di siang hari ini. Pendengar, Anda masih ditemani bersama penyiar Anda, saya Herlinda, nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, warga Sintang menyambut datangnya hujan dengan sorak-sorai kuluk-kuluk. Nah, secara serentak pada Jumat 25 September 2026 dini hari sekitar pukul 00:25 waktu Indonesia Barat. Nah, suara riuh tersebut terdengar dari sejumlah anak muda yang sedang nongkrong dan ngopi di kawasan Jalan Lintas Melawi Sintang, di antaranya di Cafe Kopi Pangkong, nah, Utara Kopi dan kawasan Kopi. Nah, sorakan tersebut spontan menggambarkan kegembiraan warga setelah menantikan turunnya hujan. Hujan yang turun dini hari menjadi momen yang dinantikan masyarakat Sintang setelah kemarau melanda selama hampir 3 bulan. Kondisi kemarau tersebut turut menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta kepungan asap dan jerebu di sejumlah wilayah. Karena itu, pendengar, turunnya hujan disambut dengan penuh sukacita oleh warga yang kebetulan sedang bersantai bersama teman-temannya. Nah, pendengar, Azim 16 tahun, salah satu warga Sintang yang ikut bersorak, mengatakan ucapan kuluk-kuluk merupakan tradisi yang sudah lama tidak didengarkannya. Ia mengaku sejak kecil sudah mengenal ungkapan tersebut ketika hujan turun. Dulu masih kecil, kalau hujan turun suka bilang kuluk-kuluk biar hujannya makin deras. Dan pendengar, hal senada juga disampaikan Raihan 19 tahun, pemuda yang juga ikut meneriakkan kuluk-kuluk, dan ia mengatakan sorakan tersebut memang merupakan bentuk ekspresi kegembiraan warga atas datangnya hujan. Nah, pendengar, di daerah Anda barangkali ada yang sudah turun hujan atau barangkali ada yang tidak merata hujannya, ya. Tapi harapan dan doa kita semoga selalu diberikan kesehatan di cuaca seperti saat ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di antaranya pemerintah kota Pontianak akan memberlakukan kembali belajar tatap muka pada sekolah jenjang SD dan SMP. Nah, kebijakan ini menyusul kondisi kabut asap di kota Pontianak, Kalimantan Barat yang berangsur berkurang setelah diguyur hujan beberapa hari. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan sekolah tatap muka ini akan diberlakukan untuk semua kelas jika kondisi udara sudah normal. Namun, jika kualitas udara masih tidak sehat, belajar tatap muka diberlakukan untuk hanya untuk siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, sedangkan kelas lainnya tetap belajar daring. Dipilihnya kelas 6 SD dan 9 SMP ini dinilai penting untuk menghadapi ujian. Meski demikian, sistem pembelajaran tetap diawasi secara ketat dan ditiadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan Senin masuk, saya rasa kalau misalnya nanti hari Minggu atau kondisi kabut asap parah lagi, minimal kelas 6 SD dan kelas 9 SMP, terus yang lainnya kami akan atur jadwalnya. Dalam penerapan sekolah tatap muka ini, Edi menegaskan akan tetap mengutamakan sisi kesehatan bagi para siswa, seperti menggunakan masker dan meniadakan kegiatan ekstrakurikuler di luar ruangan. Edi berharap agar kualitas udara di kota Pontianak terus membaik sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan normal. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker jika melaksanakan aktivitas di luar rumah selama kabut asap.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

Pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi beberapa buah informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan buletin sepekan ke ruang dengar Anda.

0: bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.

0: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang. Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan.
1: Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 27 September 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Dina Triana.
2: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Skadau, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
1: Buletin Sepekan Minggu ini kami awali dengan informasi, warga Sintang keluhkan krisis air bersih dampak kemarau dalam beberapa bulan terakhir menyebabkan sumur kering. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa harus membeli air dan ada yang melakukan sambungan pipa perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk mendapatkan sumber air bersih. Salah seorang warga Sintang, Ica, mengaku memilih memasang sambungan air bersih karena kondisi sumur yang selama ini digunakan mulai mengering akibat musim kemarau. Dalam kondisi darurat tersebut, pemasangan PDAM menjadi pilihan yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Sentang Sintang, Jen Elizabeth Wisang, mengatakan terjadi peningkatan sebesar 25 hingga 30% permintaan pasang baru dan yang sudah berlangganan kemudian buka kembali meningkat 5 hingga 10%.
3: Lonjakan permintaan sambungan baru memang sampai dengan hari ini cukup besar animo masyarakat untuk melakukan penyambungan baru. Demikian juga untuk buka-buka kembali untuk pelanggan-pelanggan kami yang pasif. Karena informasi yang kami dapatkan bahwa sebagian besar sumur-sumur yang digunakan oleh masyarakat calon pelanggan tersebut bisa dikatakan sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan mereka.
2: Peristiwa selanjutnya, Genza Education Cabang Sintang sukses menggelar babak final kompetisi J Olimpiade keempat tingkat SD, MI, dan sederajat sekabupaten Sintang yang digelar di Hotel Charlie Sintang 19 September 2026 kemarin. Branch Manager Genza Education Cabang Sintang, Retio, mengatakan olimpiade tersebut telah berlangsung sejak 5 September pada babak penyisihan dengan 4 kategori olimpiade diantaranya Matematika kelas 3-4, Matematika kelas 5-6, Matematika kelas 3-4, dan IPA kelas 5-6. Retio juga mengatakan J Olimpiade merupakan kompetisi olimpiade yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah, provinsi hingga nasional oleh Genza Education. Peringkat 3 terbaik setiap kategori akan mewakili Genza Sintang ke tingkat provinsi yang akan dilaksanakan sekitar bulan November atau Desember.
4: Untuk kategorinya ini ada Matematika dan IPA, Matematika kelas 3-4, Matematika kategori kelas 5-6, kemudian IPA kategori kelas 3 dan kelas 4, dan IPA kategori kelas 5. Dan nah, kegiatan ini sebetulnya sebuah kegiatan kompetisi olimpiade yang berjenjang dari tingkat daerah, nanti provinsi, kemudian sampai ke tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Genza Education.
1: Sebanyak 430 peserta mengikuti rapat kerja Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Kabupaten Sintang tahun 2026 yang digelar di Gedung Pancasila Sintang 22 hingga 23 September 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sintang, Syarif Yasser Arafat, mengatakan rapat kerja tersebut menjadi wadah bagi para Ketua BPD se-Kabupaten Sintang untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, sekaligus menyamakan persepsi dalam mendukung pembangunan desa. Ia menjelaskan dari 430 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, sebanyak 391 orang merupakan ketua BPD dari desa-desa di Kabupaten Sintang. Selain itu, kegiatan juga diikuti 14 camat dan 25 orang dari dinas PMD Kabupaten Sintang.
5: Kegiatan rapat kerja ini merupakan sarana komunikasi, koordinasi, dan wadah silaturahmi antara ketua BPD se-Kabupaten Sintang dengan jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya berbagai saran, masukan, dan kesamaan persepsi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta peran strategis Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka pembangunan desa di Kabupaten Sintang.
2: Peristiwa selanjutnya, dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sintang menggelar kegiatan diskusi dengan menghadirkan camat, lurah, ketua RT, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Pembauran Kebangsaan, serta kepala desa di Pendopo Bupati Sintang Rabu 23 September 2026. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang, Abdul Sufriadi mengatakan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah sebuah wadah yang dibentuk untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi ancaman atau gangguan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.
6: FKDM ini juga bertujuan untuk membangun kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga keamanan dalam mengantisipasi potensi konflik sosial kemasyarakatan.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sumur bor, embung, dan tangki timbun air di desa-desa yang rawan mengalami krisis air bersih dan kebakaran hutan dan lahan. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan penyediaan sumber air menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, terutama menghadapi kondisi kekeringan yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla sekaligus menyulitkan masyarakat mendapatkan air bersih.
7: Terkait penanganan krisis air dan karhutla, kami sangat sependapat prioritas anggaran untuk pembangunan sumur bor, embung, dan tangki timbun air di desa yang rawan krisis air dan karhutla akan menjadi perhatian.
2: Peristiwa selanjutnya, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mendorong Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sintang untuk terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung pembangunan dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Roni saat menghadiri pengukuhan pengurus PWI Kabupaten Sintang periode 2026-2029 Selasa 22 September 2026 sore. Menurut Roni, pers memiliki posisi penting sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah, terutama dalam menyampaikan berbagai kondisi dan persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Ia mengatakan kritik, saran maupun masukan dari wartawan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pembanding terhadap informasi yang diterima pemerintah dari jajaran perangkat daerah.
8: Intinya PWI dan pemerintah Kabupaten Sintang bisa bergandengan tangan, bisa bersama-sama untuk memajukan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
1: Pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN Kabupaten Sekadau tahun 2026 berlangsung meriah di Rumah Betang Youth Center, Jalan Panglima Naga, Kecamatan Sekadau Hilir, Selasa 22 September 2026. Polres Sekadau mengamankan seluruh rangkaian kegiatan sejak persiapan hingga acara berakhir pada malam hari. Kapolres Sekadau KBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar, termasuk pawai karnaval yang melibatkan peserta dan masyarakat. Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pawai karnaval yang diikuti 26 kontingen. Pawai mengambil rute Rumah Betang Youth Center, Jalan Panglima Naga, Jalan Merdeka Timur, Jalan Irian, Jalan Kapuas, Jalan Merdeka, Bundaran Tugu PKK, Jalan Merdeka Selatan, kemudian kembali melalui Jalan Panglima Naga dan finish di Rumah Betang Youth Center.
2: Peristiwa selanjutnya dari Kabupaten Sekadau. Polres Sekadau bersama Bayangkari Cabang Sekadau dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sekadau menggelar bakti kesehatan bagi masyarakat di Terminal Lawang Kuari Desa Sungai Ringin Kecamatan Sekadau Hilir, Sabtu 19 September 2026. Sebanyak 100 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan kesehatan dengan konsultasi tenaga medis hingga pemberian obat sesuai hasil pemeriksaan. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama mengatakan bakti kesehatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat khususnya dalam menghadapi kondisi penurunan kualitas udara akibat karhutla.
1: Ratusan penyuluh pertanian dari Kabupaten Sintang dan Melawi mengikuti rapat koordinasi percepatan luas tambah tanam atau LTT, calon petani calon lokasi atau CPCL, dan sosialisasi PMAAS di Pendopo Bupati Sintang Kamis 24 September 2026. Mewakili Bupati Sintang, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung mengatakan, rapat koordinasi diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sekaligus menyusun langkah lanjut yang lebih terarah. Menurut Martin, peningkatan produksi pangan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi antara pemerintah, penyuluh petani, dan seluruh pihak terkait menjadi bagian penting dalam mencapai target pembangunan pertanian. Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah berharap percepatan LTT dan penetapan CPCL dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas pertanian di Sintang dan Melawi.
9: Rakor ini memiliki tujuan yang sangat penting untuk mengevaluasi capaian kegiatan serta menyusun rencana selanjutnya supaya menjadi lebih baik dan terarah, serta memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam rangka mendukung swasembada pangan nasional. Kegiatan ini sangat penting dalam rangka kita meningkatkan berbagai hasil produksi pangan, khususnya padi dan jagung.
2: Peristiwa selanjutnya, penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Kelam Permai bersama Polsek Kelam Permai melakukan tanam jagung pada lahan yang terkena musibah kebakaran hutan. Penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Kelam Permai, Eni Handayani, mengatakan memilih tanaman jagung karena tanaman jagung lebih tahan. Selain itu, masa panennya lebih terukur yang nantinya akan menambah nilai ekonomis bagi petani. Menurut Eni, lahan yang terbakar dapat diolah dengan cara telaten dengan teknologi yang tepat untuk melakukan penanaman tanaman pangan jagung, padi ataupun jenis tanaman lainnya.
10: Kenapa tanaman jagung ini kita pilih? Karena tanaman jagung ini dianggap lebih toleran ya, kemudian lebih relatif lebih kuat, serta masa panennya terukur. Nantinya akan menambah nilai ekonomis bagi petani juga. Jadi diharapkan para kiprah tani dimanapun berada, ayo kita memanfaatkan lahan bekas kebakaran untuk dijadikan penghasil ketahanan pangan kita, baik itu tanaman jagung ataupun padi ladang.
1: Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi mewakili Bupati Kapuasulu menghadiri pergelaran festival tenun bertajuk Warsa Perjalanan Waktu yang diselenggarakan di Rumah Betang Lauk Rugun, Dusun Lauk Rugun, Desa Rantau Prapat, Kecamatan Bawlahulu, Kabupaten Kapuasulu, Sabtu 19 September 2026. Acara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Tenun Nasional ini menjadi momentum penting untuk merawat, melestarikan, serta mempromosikan warisan budaya lokal, khususnya kerajinan kain tenun tradisional khas Kapuasulu yang kaya akan nilai sejarah dan keindahan motifnya. Dalam sambutannya yang disampaikan oleh Wakil Bupati Sukardi, pemerintah Kabupaten Kapuasulu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya festival ini. Pemerintah Kabupaten Kapuasulu berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian seni budaya serta pemberdayaan para pengrajin tenun lokal.
2: Demikian buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 27 September 2026. Penulis naskah Dina Triana, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Dian Bediuda dan Dina Triana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini,

0: 99,8 MHz.
1: Semitau 99 MHz.
0: Putu Sibau 101 MHz. Badau 95,9 MHz.
1: Dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu di siang hari ini, pendengar. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Ellen.
0: Iya, Mama Alma ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya, Kak.
0: Oke, pelan, untuk
1: pelan, pendengar siap.
0: Oke deh, siap. Siap. Ini ada dari miliknya Imam S. Arifin, Kopi Cinta. Kemudian Asep Irama, Ketulusan. Ada Lesti, ada yang punya. Ada Maggie Z, Benang Biru. Ada Imam S. Arifin, Piring Sendok Garpu. Kemudian dari miliknya Selfie, Cincin Kepalsuan. Ada Tommy Ali, Maunya Apa Sih. Kemudian ada Tasya Alicia, Ini Teman Jadi Nyaman. Waduh. Kemudian dari miliknya Natasha Pramudita, Ini Memandang Mendadak Dangdut.
1: Milik Asep Irama aja, Kak.
0: Asep Irama ya.
1: Iya, lagunya dikirim untuk orang Bekang.
0: Mm-hmm.
1: Sama Dina sama Mama Aitung. Itu ya, Kak ya.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Yo, terima kasih kembali dan selamat siang. Ada Mama Alma, pendengar penelpon pertama kita.

0: Baik, selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan Anda di siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Kak Ile.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Silakan dipilih lagunya barusan disebutkan.
1: Barusan udah disebutkan. Kalau barusan baru udah disebutkan, Benang Biru.
0: Tadi. Benang Biru, baik.
1: Boleh spesial Kak.
0: Silakan.
1: Spesialnya buat Ayuk Anda di Semeluang, buat Adik Cibul di Semeluang juga, buat paman aku Macin di Kalung Jaya. Selamat siang Kak Ili.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Silakan pendengar, selanjutnya ada siapa lagi di siang hari ini yang ingin bergabung bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, kita akan coba menyapa kembali pendengar di siang hari ini. Selanjutnya, halo, selamat siang.
2: Siang juga Kak Elin.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nggak ikut antri?
2: Itulah sebenarnya tadi kalau nggak hujan mau ngantri, tapi besok aja lah. Kalau mau ngantri itu Kak Elen, jangan dudi dari pangan. Di dudi dari pangan minyak habis, kata si Daen, ke sini ada nyumpah pagi sampah. Tahu nggak Kak Elen, sekali aku ke kampung, galak benar nuan gabung ke radio, lalu nyumpah. Bukan nyumpah uang, maksudnya kesal. Barang itu habis, udah berkayu 2 jam lebih, hen? Lalu bilang minyak habis. Memang enggak sendiri, betul. Puluhan ya yang di belakang kita ya Kak Elin. Tapi kan kesal, hen? Siapapun lah coba. Kesal kita tuh, udah berkayu duduk 2 jam setengah, hen? Apa kata tidak sejam, tapi ada enggak? Benar deh Kak, Ibi, Su, katanya. Keti nak ada kesal. Udah berkayu duduk, udahnya ujung-ujung medan minyak habis. Keti kita nak ada nyumpah, nak ada paju sampah, kataku. Itu yang di belakang dengan itu, apa? Kan 3 orang dari depan kami itu, Kak. Langsung minyak habis, katanya. Hen, yang 3 pun tak am kebagian, memang tak sendiri. Juli Ati dia ketawa di aku jumpa. Lagunya itu Kak.
0: Apa tuh?
2: Apa tadi? Sendok, garpu, piring apa teh?
0: Iya, paket komplit ya.
2: Ya, kan kita kalau makan enggak pakai 5 itu kata orang 5 jari ya, pakai itulah.
0: Ah iya betul.
2: Kalau bubur, tapi aku jarang pakai 5 jari, ngami enak.
0: Ah iya betul.
2: Kalau pakai sudu, nah ada tahu kenyang perut makan kok. Pakai 5 jari yang pokoknya enak banget lah.
0: Iya betul.
2: Nah, itulah. Buat pendengar jangan ketawa ya. Banyak tidak komen. Kadang yang orang itu ya aku duli kan, enggak duli aku benar kesal waktu itu Kak Elin. Siapa yang enggak kesal? Kita ada 2 jam setengah, bayangkan.
0: Udah pelama-lama.
2: Ujung-ujung nih berita 3 orang ada minyak habis Kak. Aku pulang gitu. Itu yang anunya pun apa nama teh yang pengurusnya tuh Kak Elin pun geli gak dia ketawa ke aku bang. Kan dengar aku yang bilang bilang nyumpah gitu. Nah, itu aja Kak Elin ya.
0: Oke lah,
2: aku mau lanjut nih Kak Elin.
0: Oke siap.
2: Dia mau baju.
0: Oh iyalah
2: tadi
0: oke.
2: Kak Elin dah kentang kentung apa dia dah ngambil HP begitu. Biasalah kan orang penggemar.
0: Iya betul.
2: Penggemar radio semuanya. Pokok radio suka acara, terutama berita. Aku tuh Kak Elin ini ngomong betul. Kalau enggak dengar jam 6, jam 1 pasti dengar.
0: Oh gitu.
2: Jam 4 pasti dengar, betul. Harus tuh Kak Elin harus dengar info tuh.
0: Iya betul.
2: Nah, itu orangnya saya ya, bukan hanya penggemar hobi dangdut ya. Makanya saya suka dengan radio.
0: Iya betul.
2: Kalau TV ngugang kita duduk nuntut nih. Ah, kita mau bekerja lalu gimana berita teh? Ah, kalau radio tuh kita dengar terus ke depan, ke dapur, ke WC ya pendengar dengar semua. Nah, itu aja ya Kak Elin.
0: Oke. Okay.
2: Ini sekali pendengar dan seterusnya. Yuk, terima kasih, selamat siang.
0: Yuk, terima kasih kembali, selamat siang. Baik, itu dia penelpon kita di siang hari ini, pendengar. Ada Mbak Yanti ya, entah apa aja yang di tutaunya ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, pendengar. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu ini beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali di Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja, kami nantikan Anda di 0565247474 di siang hari ini. Dan pendengar, kita akan menyapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Prodangdut
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Silakan, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bang Adi Baung.
0: Baik, mau pilih yang mana lagunya?
1: Dari Imam Sekintri, sudah diputar kah belum?
0: Sebentar ya, kita belum.
1: Apa judulnya, Kak?
0: Kopi Cinta.
1: Nah, itu ya, dari Imam Sarifin.
0: Baik.
1: Boleh saya salam?
0: Silakan.
1: Salamnya buat Kak Ilin bersama keluarganya, semoga sehat selalu dan murah rezeki dan panjang umur. Nah, buat Pak Jumira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga bersama keluarga besarnya, semoga sehat selalu, diterimalah subhanahu wa ta'ala. Lagunya spesial buat Bu Bilin di Lempah, semoga dia sehat selalu juga bersama keluarganya. Nah, buat Kak Ilin, selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu memberkati, selamat siang.
0: Baik, terima kasih, selamat siang. Selanjutnya pendengar, ada siapa lagi bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini? Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Herlinda?
0: Kabar baik, Pak Jumira, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat Kak Herlin.
0: Sehat. Baik, saya sebutkan dulu satu persatu. Tadi ada Imam S. Arifin, piring sendok garpu. Kemudian Imam S. Arifin ini duet sama Ona Sutra, Kopi Cinta. Ada dari miliknya Tasya, Teman Jadi Nyaman. Kemudian ada dari Lesti, ada yang punya. Ada Selfie Yama.
2: Ada yang punya tuh Kairin.
0: Oke, siap.
2: Cuma lagu Jan Kailin.
0: Oh iya, betul.
2: Iya.
1: Boleh salam?
0: Silakan.
1: Buat Abang Adi tadi di Tanjung Baung itu, semoga dia tetap sehat bersama istri dan keluarganya. Pak Kailin, semoga tetap sehat sekeluarganya. Yuk, selamat sore Kailin.
0: Baik. Terima kasih, waalaikumsalam. Ada pendengar setia kita dari Lombok yang sudah bergabung ya. Baik, selanjutnya kita akan menyapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut Adalah Kita.
0: Ada Bu Ros.
3: Iya.
0: Apa giat hari Minggu nih?
3: Dan ini baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur. Oke lah.
3: Enak dingin-dingin nih Kak
0: Ebi. Iya betul, tapi saya kebalikannya, kalau cuaca dingin saya tidak bisa tidur siang Bu Ros.
3: Mereka udah tidur semua Bu Ros, enggak, belum lama tidurnya.
0: Oh gitu.
3: Saya kerja-kerja dulu, saya bisa puas-puas kerja baru bareng.
0: Oh,
3: mereka tuh udah lelah dan nampak tidur. Lagunya yang sendok garpu itu apa Kak Elin?
0: Imam S. Arifin, piring sendok garpu.
3: Iya Kak, itu jalan itu yang dipakai hari-hari.
0: Oke lah.
3: Nah itulah sedap dengarnya. Ya itu aja Kak Elin.
0: Baik. Ayo, siang juga Bu Ros. Baik pendengar, di sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon kita. Kembali kita akan break, dengarkan lagu terlebih dahulu. Ini yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini. Yuk kita dengarkan bersama. Setelah ini kita balik lagi pendengar.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang. Ada yang dari Tempunak, ada yang dari Kayan, ada yang dari Ketungau, ada yang dari Semarang juga yang sudah bergabung bersama kita ya. Terima kasih. Dan selanjutnya pendengar, kita akan menyapa kembali di siang hari ini bagi Anda yang ingin bergabung di 0565247774. Dan untuk informasi nanti pada pukul 14:30 kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Prodangdut. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Pak Agus di Nangasilat, apa kabar Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah.
1: Ya, bagaimana?
0: Iya, sehat? Kabar sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Agus mau pilih lagu apa?
1: Apa lagi?
0: Untuk lagu-lagunya ini ada Lesti, kemudian ada dari Selvi Yama, ada Tommy Ali, kemudian dari Tasya, ada Natasha juga.
1: Apa?
0: Itu judulnya Maunya Apa Sih?
1: Oh. Nah, itu aja lah.
0: Baik.
1: Lagunya spesial untuk kita aja lah.
0: Mm-hmm.
1: Untuk semua pendengar di RRI Sintang.
0: Baik.
1: Yuk, selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali Pak Agus yang ada di Nangasilat yang sudah bergabung bersama kita ya. Baik, selanjutnya pendengar, kita akan menyapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
2: Orang Melawi.
0: Orang Melawi itu ada Mama Rina.
2: Iya.
0: Oh, betul
2: jelas
0: ya.
2: Jelas dong, 100%.
0: Oke. Apa kabar Mama Rina?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, syukurlah.
2: Neng yang bertanya apa kabar?
0: Iya, kabar sehat juga Ibu.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana Melawi, sudah ada turun hujan?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Belum, cuma ada guntur sedikit-sedikit. Tapi belum turun hujan.
0: Iyalah, sabar-sabar jalan ya. Nah,
2: mungkinnya malam nantinya.
0: Oh, iya, mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan datang ya.
0: Iya.
2: Susah dada air.
0: Iya betul.
2: Kalau air Melawi itu kotor. Nah, lagunya Teman Jadi Nyaman.
0: Teman Jadi Nyaman.
2: Iya.
0: Oh, ini yang bahaya nih Bu.
2: Enggak. Ibaratnya kita berdua baru ketemu. Ah gitu kan.
0: Oh gitu.
2: Lama-lama pas jauh-jauh kan dikenang.
0: Oh nah, iya
2: aku
0: iya.
2: Dengan Mama Alma tuh ketemu sekali.
0: Nah,
2: terus kami berdua tuh setiap hari telepon terus.
0: Nah,
2: itu kan Teman Jadi Nyaman.
0: Iya.
2: Ah, lagunya untuk kita berdua ya.
0: Oke, siap.
2: Okay. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih juga Mama Rina yang ada di Melawi, pendengar setia kita juga ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kita akan menyapa. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga Kailen.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayub di Semeluang.
0: Baik, silakan, mau pilih lagu yang mana Ayub?
3: Lagu apa kak? Sebenarnya saya baru monitor nih.
0: Ada Lesti, ada Tommy Ali, ada Selvi Yama, ada Jeffrey, kemudian ada Tasya.
3: Salah Tasya ke apa judulnya kak?
0: Judulnya Teman Jadi Nyaman.
3: Oh, itu jalan.
0: Baik.
3: Lagunya spesial untuk kakak. Kolega juga untuk Buman dengan Adoy Kibul juga. Nah, hanya itu aja kak.
0: Baik.
3: Siang.
0: Terima kasih kembali dan selamat siang. Baik pendengar, kita akan kembali break untuk dengarkan beberapa buah lagu di siang hari ini.

melihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 14 lewatnya 30 menit. Saatnya kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Akbar.

0: Rahimin.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

sebuah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung pendengar, kami nantikan Anda di 0565 247774.

0: Baik pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Sudah.
0: Ya, Prodangdut. Halo. Halo. Baik, silakan dicoba kembali di 0565247774 bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Pendengar, kami nantikan, masih ada waktu kita dan masih ada beberapa lagu lagi yang bisa Anda request di siang hari ini di 0565247774.

0: Baik pendengar, kita akan menyapa kembali. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang juga.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin di Rempah.
0: Baik, Bu Bilin mau pilih lagu apa?
1: Lagunya di Borong Habis ya, Kak.
0: Borong Habis?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Aku ketiduran tadi, kadang dengar, kadang enggak gitu. Walaupun enggak masuk-masuk. Akhirnya ketiduran.
0: Baik.
1: Baru bangun lagi. Lagunya untuk Bang Adi Tanjung Bau. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat semua pendengar sampai, Kak.
0: Baik.
1: Ya, buat Kakak selamat juga dan sehat selalu ya, Kak.
0: Amin.
1: Yuk, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Ada Bu Bilin di Lempah yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0565 247774 di Prodangdut.

0: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan menyapa kembali di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik dengan Bapak siapa ini?
1: Pak Abdullah nih di Sinam ini, Kak.
0: Baik, Pak Abdullah apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Syukurlah. Pak Abdullah,
1: apa yang belum, Kak?
0: Lagunya masih ada ini dari Tasya, judulnya Teman Jadi Nyaman, ada Natasha Pramuditya, Mendadak Dangdut, kemudian dari Jeffrey, Jangan Ragu Nona, kemudian ada Selvia Ma, Cincin Kepalsuan.
1: Cincin Kepalsuan aja.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih, Kak.
0: Yo, terima kasih. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abdullah. Sehat selalu juga buat Pak Abdullah ya. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, ada kesempatan satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu di siang hari ini. Silakan pendengar di 0565 247 74.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan kembali, kembali kami bacakan satu pengumuman. Informasi dari toko Mas Hoki, mau tampil makin cantik dan gaya tetap bisa menabung buat masa depan. Investasi perhiasan itu gak harus mahal. Percayakan pilihan perhiasanmu hanya di toko Mas Hoki. Saatnya lengkapi koleksimu dengan emas 375 atau 8 karat. Pilihan favorit masyarakat Indonesia. Modelnya selalu up to date kekinian dan pastinya bikin penampilanmu semakin elegan tiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial hanya di 1.045.000 per gram. Gak cuma itu, belanja di toko Mas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tukar tambah atau dijual kembali, potongannya sangat ringan, cuma 45.000 saja per gram. Syaratnya mudah dan transaksinya pasti transparan. Tunggu apa lagi? Yuk, amankan investasimu dan tampil lebih percaya diri bersama Toko Mas Hoki. Toko Mas Hoki juga melayani pembelian secara online. Anda bisa cek koleksi terbarunya melalui TikTok @tokomashoki atau langsung saja datang ke Toko Mas Hoki, Jalan Majapahit nomor 9 sebelum Hotel Setia. Cabang kedua Jalan DI Panjaitan, cabang ketiga Jalan Kolonel Sugiono. Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat bisa menghubungi di 0857517841. Toko Mas Hoki, pilihan perhiasan kekinian, tampil elegan dan mulai investasi dengan cara yang lebih mudah. Pendengar, satu pengumuman telah kami bacakan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk di Prodangdut kita lanjutkan kembali. Masih ada beberapa lagu tadi yang di request sama pendengar kita di siang hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan cukupkan sampai di sini pendengar, karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan pendengar, untuk siang hari ini penyiar Anda, saya yang bertugas Herlinda, mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Dan pendengar di Sintang sore ini, saya Sri menemani Anda edisi siarnya hari ini ya, hari Minggu 27 September 2026. Dan tentunya seperti biasa kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, bagaimana kabar hari ini? Kalau di Sintang ya, kalau untuk cuaca sendiri di pagi tadi pagi sempat diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat, bahkan juga disertai guntur dan juga petir ya. Jadi mungkin bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar, harap selalu berhati-hati, atau juga dalam perjalanan ya harus berhati-hati karena sudah mulai ada genangan air, khususnya di dekat STKIP ya, itu udah mulai ada genangan air ya, yang cukup ini juga cukup dalam juga. Jadi mungkin bagi Anda berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut. Dan semoga setelah hujan ini udara menjadi lebih sejuk gitu ya, dan aktivitas kita hari ini tetap berjalan dengan lancar tentunya. Dan mendengar, rangkaian hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: bekas berondok-berondok yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Esensi Buku Pro 1 RRI Sinta. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Yesiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan bila kita benar-benar menginginkannya dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Yesiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah

Ya baiklah sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Di Green Radio kita di Sintang sore ini ya, kita akan bahas tentang bahaya asap knalpot kendaraan bermotor bagi kesehatan manusia. Dan pendengar, asap knalpot yang masuk ke tubuh ini bisa menimbulkan sejumlah penyakit, namun tidak semua orang akan mengalami masalah kesehatan tersebut. Ya, biasanya kan kita sering mengabaikan gitu ya asap knalpot dari motor, bahkan juga kayak ya udahlah gitu, hanya asap knalpot gitu, ternyata memiliki bahaya untuk kesehatan. Dan mendengar, bila terjadi pun masalah kesehatan yang timbul tidak selalu sama gitu ya, hal ini tergantung pada seberapa banyak dan lamanya paparan tersebut terjadi. Namun perlu Anda pahami, tidak semua orang yang terpapar asap kendaraan jangka panjang juga akan mengalaminya. Namun umumnya ini juga tergantung pada tingkat imunitas seseorang. Misalnya nih, pada anak-anak dan juga lansia ya, ini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat asap knalpot karena kekebalan tubuhnya cenderung lebih lemah. Nah, lalu apa saja bahaya kesehatan jangka panjang akibat asap kendaraan tersebut? Yang pertama adalah bisa terkena kanker. Nah, beberapa kandungan dalam asap knalpot seperti benzena, kemudian arsenik, ada formaldehid, kemudian dan 1,3-butadiene memiliki sifat karsinogenik, yang artinya ya ini memiliki kandungan yang berpotensi menyebabkan perubahan mutasi genetik yang merupakan penyebab dari penyakit kanker. Bahkan juga setengah dari kasus kanker memang terkait dengan bahaya asap kendaraan. Dan selain itu, suatu penelitian juga menemukan paparan asap knalpot diesel ini bisa meningkatkan risiko penyakit kanker paru, terutama pada pengemudi truk ataupun pekerja kereta api. Nah, selain kanker, bisa juga menyebabkan masalah pada pernapasan. Sistem pernapasan adalah bagian pertama yang paling utama ya mengalami dampak dari paparan asap kendaraan. Pasalnya semua udara yang dihirup akan memasuki paru-paru untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, salah satu yang mungkin terjadi adalah keracunan karbon monoksida. Menghirup karbon monoksida secara berlebihan dapat menurunkan kadar oksigen sehingga meningkatkan risiko pneumonia dan juga mempengaruhi organ tubuh lainnya. Nah, selain itu, partikel halus dari asap kendaraan juga dapat memperburuk gangguan pernapasan yang telah diderita ada penyakit bawaan ya seperti asma, kemudian emfisema dan bronkitis kronis. Dan nanti apa saja bahaya dari asap knalpot kendaraan, kami hadirkan

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi peringatan cuaca dari BMKG.
2: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 27 September 2026 pukul 15.22 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Kayan Hulu, Serawai. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
1: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
3: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali informasi di Green Radio kita di sore ini. Kalau tadi ada banyak bahaya kesehatan jangka panjang akibat asap kendaraan ya, yang pertama kanker, kemudian ada masalah pernapasan, yang berikutnya adalah penyakit kardiovaskular. Nah pendengar, bahaya paparan asap knalpot lainnya adalah meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Nah, ini karena partikel halus dan gas beracun yang masuk ke paru-paru akan mengalir ke seluruh tubuh bersama dengan darah melalui pembuluh darah. Nah, bagi penderita penyakit jantung, paparan asap knalpot ini pun bisa memperparah gejala, meningkatkan kemungkinan rawat inap hingga risiko kematian. Dan yang terakhir adalah penyakit otak dan juga saraf. Beberapa penelitian telah menemukan kaitan antara bahaya asap kendaraan dengan penyakit terkait otak dan saraf seperti stroke dan juga demensia. Dan mendengar, adapun hal tersebut mungkin saja terjadi karena zat berbahaya dari asap knalpot bisa merusak pembuluh darah dan mencegah otak untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, jika ini terjadi, jaringan saraf dan sel otak bisa mengalami kerusakan. Dan pendengar, itu tadi ya, ada beberapa bahaya dari asap knalpot kendaraan bermotor bagi kesehatan kita sebagai manusia.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik mendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Dijalankan.
2: Baik itu dari segi kesehatan atau dari segi keamanan, itu minta kepada Pak Wali Kota untuk meliburkan atau daring lah kan.
1: Heri Mustamin mendukung wacana kuliah gratis, namun meminta pemerintah untuk mengkaji secara matang.
3: Apakah kemampuan keuangan negara itu bisa tidak untuk menggratiskan semua lembaga pendidikan negeri, terutama di perguruan tinggi ini, untuk digratiskan?

0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami hadirkan untuk Anda edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Budiman Tahirin, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi kebijakan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan utama untuk memastikan kegiatan belajar berlangsung aman bagi seluruh warga sekolah.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan.
2: Memang kemarin itu kan berdasarkan aspirasi atau penyampaian dari berbagai pihak. Yang mungkin beberapa hari ini ada turun hujan, mudah-mudahan kabut asap ini bisa terkurangi sehingga kalau memang situasinya memungkinkan kita langsung bisa wali lebih buat kebijakan untuk sekolah tatap muka dibuka kembali.
1: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan, negeri maupun swasta, dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai Senin 28 September 2026. Pelaksanaan pembelajaran tetap menyesuaikan kondisi kualitas udara dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah. Pemerintah Kota Pontianak juga terus memperkuat penanganan dampak kabut asap. Hermanta melaporkan.
0: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin meminta pemerintah untuk mengkaji dengan matang wacana penerapan perguruan tinggi negeri gratis. Kebijakan mulia ini harus sempurna saat pelaksanaannya.
3: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Barat Heri Mustamin menyambut baik wacana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri. Menurut Heri, kebijakan tersebut dapat membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya bagi warga yang terkendala biaya. Namun Heri mengingatkan agar wacana tersebut tidak serta-merta diterapkan tanpa kajian yang matang.
4: Saja, hanya perlu adanya yang saya katakan tadi, perlu adanya sesuatu pemikiran, perlu ada satu perencanaan, perlu adanya program yang nyata, kemudian perlu adanya kajian-kajian yang komprehensif dari pakar-pakar pendidikan, dari masyarakat-masyarakat yang memang peduli terhadap pendidikan, dan yang lebih penting lagi, apakah kemampuan keuangan negara itu bisa tidak untuk menggratiskan semua lembaga pendidikan negeri, terutama di perguruan tinggi ini, untuk digratiskan.
3: Heri mengatakan selama ini banyak masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan menengah tetapi tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi karena persoalan biaya. Padahal menurutnya kesempatan memperoleh pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas peluang masyarakat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Kadar garam air baku Sungai Kapuas di Kota Pontianak meningkat jauh di atas ambang batas normal akibat kondisi kemarau. Pemda Air Minum Tirta Katulistiwa tetap menjaga layanan sekaligus menyiapkan sumber air tawar untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
1: Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak tetap menyalurkan air kepada pelanggan meski kadar garam air baku Sungai Kapuas meningkat signifikan. Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Pontianak, Muhammad Yulhiyardi mengatakan, kadar garam di seluruh instalasi pengolahan air mengalami peningkatan. Kondisi tertinggi tercatat di Ipanipah Kuning mencapai 3.544 mg per liter, sedangkan terendah di Parit Mayor sekitar 1.300 mg per liter.
5: Terkait amanah dari pimpinan kami, Bapak Wali Kota, bahwa produksi dan distribusi kita, kami berkomitmen untuk tetap memberikan produksi dan distribusi ke masyarakat untuk menjaga kemaslahatan umat, kemaslahatan bagi orang banyak, untuk masyarakat dapat melakukan proses ibadah, dapat melakukan proses mandi cuci dan kakus, walaupun dengan resiko yang terjadi, mesin-mesin produksi kami juga sudah mengalami, dan ini juga mungkin dirasakan oleh masyarakat, tidak ada yang ngeluh mengalami korosi.
1: Untuk menjaga ketersediaan air tawar, Perumda mengoptimalkan waduk penempat serta mengambil air menggunakan ponton dari wilayah Sukalanting atau Penitirada. Air tawar tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan tertentu, termasuk rumah sakit yang melayani pasien hemodialisis. Yuliardi menghimbau pelanggan menggunakan air sesuai kebutuhan dan menghemat persediaan air tawar yang dibagikan. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Bintang Radio RRI Pontianak 2026 resmi berakhir setelah melalui berbagai tahapan seleksi selama 2 pekan terakhir. Para pemenang telah diumumkan melalui media sosial RRI Pontianak sejak Senin lalu. Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno mengatakan Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat yang telah menjadi bagian dari sejarah panjang RRI sejak tahun 1951. Menurutnya banyak penyanyi ternama Indonesia lahir dari kompetisi ini, diantaranya Titi Puspa, Bing Slamet, Titi DJ, Yunisara, Harvey Malaiholo, hingga Vina Panduwinata. Budi berharap peserta terbaik dari Kalimantan Barat mampu mengikuti jejak para penyanyi nasional yang pernah mengawali karir melalui Bintang Radio RRI. Pendengar, dalam menjalankan pemerintahan tidak semua masalah dapat diatur secara mendetail oleh undang-undang. Saat menghadapi situasi mendesak di lapangan yang belum ada aturannya, pejabat pemerintahan diberi kewenangan khusus untuk mengambil keputusan yang dikenal dengan istilah diskresi. Lalu seperti apa batasan dan penerapan diskresi ini dalam hukum administrasi negara? Reporter Boyke Sinura telah mewawancarai pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Tengku Mulia Dilagat Turiman Faturaman Nur, dan berikut petikan wawancara selengkapnya.
6: Pak Turiman, bagaimana Anda memandang diskresi sebagai suatu tindakan administrasi di pemerintahan?
7: Perlu dipahami dulu bahwa diskresi itu sesuatu yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan diskresi di pemerintahan, tentu kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Nah, salah satu jenis kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan yaitu namanya diskresi. Dari 3 kewenangan yang ada melekat pada jabatan penyelenggara pemerintahan, baik pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten kota, sampai dengan pemerintahan pada level yang terendah, yaitu pemerintahan desa, sudah diberikan sebuah kewenangan yang namanya diskresi. Namun dari sisi penyelenggara tidak banyak orang menggunakan kewenangan ini, karena untuk menggunakan ini ada persyaratan-persyaratan khusus.
6: Nah, menurut Anda dengan adanya persyaratan khusus itu, apakah kepala daerah agak kesulitan memahaminya atau seperti apa?
7: Sebenarnya tidak sulit memahaminya, karena ketika dia menjabat seharusnya dia paham bahwa di dalam diri jabatannya itu melengkap 4 kewenangan. Ada kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat, dan yang kita bicarakan yaitu kewenangan diskresi. Namun, tidak semua penyelenggara pemerintahan itu memahami kapan sebuah diskresi itu digunakan atau diberlakukan, diimplementasikan di dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu kan perlu memahami konteksnya atau perlu memahami konsepnya secara konstruksi hukum yang melekat pada jabatannya atau peraturan perundangan yang mengikat pada diri jabatan itu.
6: Nah, Pak Turiman, apa saja syarat kepala daerah bisa menggunakan diskresi itu?
7: Diskresi baru bisa digunakan ketika kewenangan diskresi yang diatur dalam peraturan perundangan itu tidak jelas atau multitafsir atau di dalam kekosongan vakum. Lain dalam keadaan statut matrek atau dalam keadaan darurat. Artinya diskresi itu bukan keluar dari peraturan perundang-undangan atau mengabaikan peraturan perundang-undangan atau regulasi yang mengikat pada dirinya, tidak, tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan. Namun ada syaratnya, ketika sebuah peraturan perundang-undangan tidak jelas, kan biasanya kita mendapatkan undang-undang itu di penjelasan yang cukup jelas, tapi sebenarnya tidak jelas. Kemudian pada sisi lain juga ada peraturan perundang-undangan yang memberikan alternatif, begitu. Contoh diskresi misalnya ada penyelenggara pemerintahan atau aparat pemerintahan ASN sudah 3 bulan nggak masuk, lalu tiba-tiba ia diberhentikan dengan atasannya. Di dalam undang-undang ASN itu ada pilihan, diberhentikan dengan hormat, diberhentikan tidak hormat, dimutasikan, diturunkan pangkatnya, atau didenda untuk mengembalikan uang yang selama ini diterima. Maka pejabat pemerintah itu memilih alternatif yang sudah disediakan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Itu namanya diskresi terikat. Itu yang perlu dipahami. Namun juga ada namanya diskresi bebas, di mana peraturan perundangan tidak menyediakan alternatif pilihan, tetapi seorang penyelenggara pemerintahan wajib mengambil keputusan atau tindakan pemerintahan, karena kan sifat pemerintah melayani warga masyarakat dalam keadaan suatu peristiwa, maka dilakukan diskresi. Misalnya kebakaran hutan, nah tentu kan itu harus dilakukan sebuah diskresi, begitu.
6: Nah, batasannya sendiri seperti apa itu, Pak Suriman?
7: Peraturan perundang-undangan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh negara atau diterbitkan oleh pemerintah pusat antara presiden bersama DPR, kan selalu di dalam sebuah undang-undang bidang tertentu kan ada penjelasan umum tuh. Ada konsideran menimbang, mengingat, dan ada penjelasan umum sebelum masuk penjelasan pasal. Maka penyelenggara negara mengambil semangat dari undang-undang itu. Undang-undang itu diterbitkan tujuannya apa? Itu salah satu syaratnya. Syarat kedua, apabila di dalam sebuah norma peraturan perundang-undangan itu tidak mengatur, terjadi kekosongan. Namun kan penyelenggara pemerintahan tidak boleh berhenti dengan alasan tidak ada hukumnya, tidak ada norma yang mengatur, karena sifatnya kan melayani, pelayanan publik. Maka dia harus mengambil sesuai dengan kebijakannya, peraturan kebijakan. Makanya ada yang menyamakan diskresi itu dengan kebebasan bertindak. Tindakan pemerintahan itu diatur di Undang-Undang 30. Nah yang ketiga, dalam keadaan start not track, dalam keadaan darurat untuk kepentingan umum, harus diambil kebijakan. Syarat keempat adalah tetap dalam koridor ajas-ajas pemerintahan yang baik. Artinya bukan mengabaikan umum. Nah, jadi tergantung diskresi ini, keberanian tidaknya pejabat pemerintahan mengambil sebuah kebijakan. Namanya di dalam konstruksi hukum pemerintahan atau hukum administrasi negara namanya peraturan kebijakan, Billage Regel. Itulah yang kemudian disebut hikmah kebijaksanaan.
6: Baik Pak Suriman, sebelum kita mengakhiri wawancara ini, ada poin penting lain yang ingin Anda sampaikan?
7: Ada poin penting bahwa undang-undang sebenarnya sudah menyediakan berbagai kewenangan yang bisa diambil oleh para penyelenggara pemerintahan. Kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, kewenangan mandat. Namun satu lagi, kewenangan diskresi namun jarang dipakai. Ini ada dua kemungkinan, tidak paham penggunaan SOP-nya atau memang tidak ada keberanian untuk mengambil sebuah diskresi. Oleh karena itu, perlu para aparat pemerintahan memahami konsep diskresi, apalagi hukum itu tidak berbanding lurus dengan sebuah dinamika kehidupan penyelenggara pemerintahan. Biasanya peraturan perundang-undangan itu ketinggalan dari dinamika penyelenggaraan pemerintahan, begitu.
6: Baik Pak Turiman, terima kasih atas perhatian Anda.
7: Iya.
8: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi cuaca dari BMKG Supadi Pontianak. Kita sudah terhubung bersama perakirawan Fitri. Silakan Fitri.
9: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan dengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Sebaya Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Sintang, Ketapang, dan Sanggau. Diperkirakan hujan akan berlangsung hingga malam hari. Kemudian untuk perakhiran cuaca esok hari, Senin 28 September 2026, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan cerah berawan dan masih disertai oleh udara kabur akibat kabut asap. Namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga malam hari. Selanjutnya untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 253 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, mewakili kabar kerja yang bertugas. Kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Pemerintah Kota Pontianak pantau kualitas udara saat sekolah dibuka. DPRD Kalbar mendukung kuliah gratis minta kajian matang. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami di redaksi@pontianak.gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan selanjutnya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi kurang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tuh, minjam satu, Pang.
4: Minjam-minjam, nang samalam haji, ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
3: Oh, mak, bukannya Pang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
4: Kada kayak itu, Pang, nangai. Gasan apa, karang bagasakan benar tuh, nah.
3: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
4: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam ini lah, sama ayahku manjur masakan ikam.
3: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
4: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke at Geri 79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, paparan kabut asap dapat menimbulkan keluhan dengan tingkat keparahan yang beragam ya. Gangguan dapat muncul sebagai gejala ringan dalam waktu singkat, tetapi paparan berulang atau berkepanjangan juga berpotensi memperburuk penyakit yang sebelumnya telah diderita. Mengutip dari berita1.com ya, ada beberapa penyakit yang bisa timbul akibat paparan kabut asap dan akibat paparan kabut asap dalam jangka waktu yang lama. Yang pertama adalah gangguan saluran pernapasan, kemudian gangguan jantung dan pembuluh darah, iritasi pada mata, infeksi saluran pernapasan akut. Kemudian yang terakhir adalah risiko kesehatan jangka panjang. Nah, itu dia beberapa penyakit yang bisa timbul akibat paparan dari kabut asap dalam jangka waktu yang lama. Jadi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, meskipun sekarang kabut asapnya udah lumayan lah ya dari hari-hari sebelumnya, karena memang udah berapa kali untuk Sintang sendiri diguyur hujan dengan intensitas yang lebat. Jadi kabut asapnya kita berharap semoga benar-benar hilang ya, sehingga kita juga kalau beraktivitas di luar ruangan juga tidak was-was gitu ya, apalagi untuk balita, kemudian ibu hamil, dan memang ada orang yang mengalami penyakit ya, penyakit bawaan. Jadi semoga udara cuaca di Sintang kembali membaik begitu ya, dan kita juga berharap semoga hujan masih turun ya, karena memang kalau hanya beberapa kali belum bisa nih untuk menghilangkan benar-benar kabut asapnya. Dan juga di beberapa wilayah juga masih ada yang kebakaran, karena memang biasanya lahan gambut kalau hujan yang hanya sekali dua kali biasanya belum terlalu ini ya, tembus ke bawahnya. Jadi kita berharap semoga hujan kembali sehingga udara di Sintang kembali membaik.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana dia?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
4: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
3: Oh, bagus itu.
4: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data. Dan informasi yang beredar tautan bantuan laptop dan ponsel untuk mahasiswa dinyatakan tidak benar atau hoax.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Halo, warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
3: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
2: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
3: di RRI Sintang.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: informasi peringatan cuaca dari BMKG.
1: Info peringatan cuaca dari BMKG Sintang pada 27 September 2026 pukul 17.12 WIB. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah, meliputi Tempunak, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sungai Tebelian. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Sintang, Sepauk, Kelam Permai, Binjai Hulu.
0: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.

0: Bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program Satu RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan lagu Islamik Ruang Dengar Anda.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

syukur. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, rasa syukur ada dua macam. Syukur atas makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi badan, serta syukur atas tauhid, keimanan, dan nutrisi hati lainnya. Madarijus Salihin, Jilid 2, halaman 235. Alhamdulillah ada makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Kita juga alhamdulillah Allah izinkan masih bertauhid, terjaga iman, dan terhidang aneka nutrisi untuk hati. Ringan mengucapkan itu semua ya, tidak terasa berat sama sekali. Kenyataannya itu semua memang ada bukan? Jadi wajarlah kita akui keberadaannya pada diri. Kadang asumsi di kepala kita terlalu rumit merumuskan syukur. Syukur pada apa? Memangnya doaku sudah terkabul semua. Jadi wajib bersyukur. Apa seluruh kesulitanku juga sudah hilang berganti kemudahan? Lalu aku mesti bersyukur. Bukan begitu pola terbaik untuk syukur harian kita. Baik kiranya kita ambil rumus syukur dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang telah dibacakan tadi. Terimalah adanya makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi untuk tubuh yang tersedia. Dan terima pula kebaikan tauhid, iman, dan nutrisi hati yang masih terasa nikmat. Jangan sampai asumsi kita mendustakan keberadaan itu semua menyebabkan Allah murka. Kemudian Allah tarik nikmat makanan, minuman, pakaian, dan nutrisi tubuh. Bagaimana rasanya itu? Bayangkanlah ketika sakit dan tidak punya uang untuk membeli apapun. Bahkan keluarga dan teman menghindari kita. Jangan sampai pula karena kita mendustakan nikmat tauhid, iman, dan nutrisi hati, lalu Allah tarik semua itu dengan su'ul khatimah. Jangan sampai terjadi. Na'udzubillah. Bahirah banget.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos
2: 1, kanal informasi dan inspirasi. Pos
3: 1. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kami hadirkan lagu Islami Ruang dengar Anda di Sintang sore ini.
4: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Selamat sore pendengar, masih di Sintang sore ini bersama saya Asri, dan saatnya akan kami hadirkan kabar sore ke ruang dengar Anda. Dan di kabar sore hari ini akan kami hadirkan informasi untuk Anda terkait bahaya mandi di malam hari. Mandi malam memang memberikan sensasi yang menyegarkan, namun pada kondisi tertentu mandi malam hari bisa menyebabkan efek kurang baik untuk kesehatan. Beberapa kondisi terkadang memaksa kita untuk mandi di malam hari. Misalnya, saat pulang kerja larut malam, maka kita terpaksa mandi di malam hari. Lantas, apakah ada efek mandi di malam hari untuk kesehatan? Kami hadirkan informasinya setelah yang berikut ini.

Mengutip dari hellosehat.com, berikut efek mandi malam yang penting untuk diwaspadai. Yang pertama, meningkatkan gejala rematik. Rematik adalah penyakit autoimun yang memunculkan gejala seperti sendi kaku dan bengkak terutama di jari, tangan, atau kaki. Jika Anda memiliki riwayat penyakit ini, sebaiknya jangan mandi di malam hari. Pasalnya, malam hari dapat menyebabkan tubuh kedinginan. Berdasarkan keterangan di jurnal Rheumatologia Clinica, suhu yang terlalu dingin bisa membuat gejala rematik semakin parah, terlebih pada orang yang lanjut usia.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Yang kedua, dapat menyebabkan asma kambuh. Selain bisa meningkatkan gejala penyakit rematik, efek mandi malam hari lainnya yaitu bisa menyebabkan asma kambuh. Perubahan suhu yang mendadak diketahui bisa memicu gangguan pada pernapasan. Dan tidak hanya asma, mandi di malam hari juga bisa menyebabkan penyakit pernapasan lainnya seperti sinusitis menjadi kambuh. Maka dari itu, jika Anda memiliki riwayat pernapasan, ada baiknya menghindari mandi di malam hari.

Yang berikutnya pendengar, yang ketiga dapat menyebabkan bronkitis. Bronkitis akut merupakan sebuah kondisi saat saluran pernapasan yang menuju ke paru-paru mengalami peradangan. Dan kondisi ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Namun, ada juga faktor lain yang bisa menyebabkan penyakit bronkitis akut. Salah satu faktor tersebut yaitu suhu lingkungan yang terlalu dingin dan kering. Kondisi yang terlalu dingin ini bisa terjadi saat kita mandi di malam hari. Maka dari itu, untuk menghindari penyakit bronkitis akut, sebaiknya jangan terlalu sering mandi di malam hari. Yang selanjutnya pendengar, yang keempat, dapat menyebabkan flu. Efek mandi malam lainnya yaitu bisa menyebabkan flu. Hal ini terjadi karena virus dapat berkembang biak lebih cepat saat tubuh dingin. Teori ini telah dibuktikan dalam sejumlah penelitian yang dilakukan Yale di University tahun 2015. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa virus yang menyerang rongga hidung bersuhu dingin lebih mudah menyebabkan influenza dibandingkan saat menginfeksi rongga hidung bersuhu hangat.

Yang selanjutnya, yang kelima, membuat otot menjadi kaku. Jika mandi malam menggunakan air dingin, maka bisa menyebabkan otot kaku meskipun tidak memiliki riwayat penyakit rematik. Pasalnya, suhu udara yang dingin ditambah dengan air yang dingin dapat membuat suhu inti tubuh menurun. Dan kondisi seperti ini bisa menyebabkan sirkulasi udara menurun dan mengakibatkan otot tegang serta kaku.

Dan berikutnya pendengar yang keenam, menyebabkan kejang pada penderita epilepsi. Salah satu bahaya mandi malam hari yang juga penting untuk diperhatikan yaitu memicu kejang pada penderita epilepsi. Hal ini dikarenakan mandi malam menyebabkan suhu menjadi

terlalu dingin sehingga risiko kejang semakin tinggi. Dan tidak hanya itu pendengar, mandi malam hari juga bisa menyebabkan kelembapan tinggi. Dan menurut sebuah studi, kelembapan yang tinggi bisa mengakibatkan kejang. Dan kondisi ini bisa terjadi pada penderita kejang yang sudah parah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Dan yang terakhir pendengar, yang ketujuh, dapat meningkatkan risiko hipotermia. Hipotermia adalah kondisi saat suhu tubuh menurun hingga di bawah 350 Celsius akibat kondisi dingin, basah atau berangin. Umumnya suhu udara saat malam hari lebih dingin dan lembab dibandingkan siang hari. Maka dari itu, salah satu efek mandi malam menggunakan air dingin bisa menyebabkan hipotermia. Perlu diketahui juga bahwa kondisi hipotermia bisa ditandai dengan tubuh menggigil, bibir membiru dan gemetar, kulit pucat hingga detak jantung meningkat. Kondisi ini semakin rentan dialami bayi, anak kecil, dan orang lanjut usia. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan, maka bisa mengakibatkan tubuh kehilangan banyak energi, pingsan, hingga berisiko menyebabkan kematian.

0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutlah. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Stranat Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusundara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Pasal kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
11: ini. Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
15: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, CCNC, memfasilitasi. Kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli, Eli Joy Nabaho, mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun. Karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
16: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTSN ini keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan ini tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
1: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
4: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
1: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok Tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Rabdul Ditilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi juga telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan selanjutnya kami hadirkan kisah inspiratif ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Rem, rem, rem, rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT.
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran, bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir, itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Eh makan-makan kita kak. Eh ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
6: Waalaikumsalam Sandi.
7: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
8: Ini nih Bu, Aden lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
6: Karena hanya itu yang Bapak
7: radio. Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
9: Demikian drama radio.
7: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
8: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
7: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
8: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
7: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, nak. Jangan.

0: sih.
1: Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi ibu kok mau jadi kepala desa? Jarang-jarang.
2: Bu Juli ya, dengerin apa sih? Mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
3: Ini loh Bu, acara pengurus taman gender dan inklusi persatuan RI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
2: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
3: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus taman gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Ibu.
2: Makasih Bah infonya.
3: Iya, jangan lupa ya, pengurus taman gender dan inklusi di RRI Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar bagaimanapun Anda berada. Saya Desi Riyati bersama Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Pendengar, di hari ini atau malam hari ini, hari Minggu ya, tanggal 27 September 2026, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya, atau kurang satu apapun. Dan kita akan awali dengan sebuah drama radio berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Sintang.

0: hujan terus, masyarakat tidak bisa ke kebun atau noreh karet nih. Bahan pangan di rumah-rumah warga pun sudah mulai berkurang dari hari ke hari. Gimana nih, Pak?
1: Iya, Bu. Tapi bukannya Bapak diam ya, Bu. Bapak sudah berkoordinasi dengan BPBD dan Pemda setempat. Akses jalan kita susah, Bu. Kalau dari kota Sintang, ya memerlukan 2 hari perjalanan lah kira-kira. Belum lagi jalan yang full lumpur, Bu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nenek Lela. Walah, hujan-hujan begini. Masuk, Nek, masuk.
3: Siapa, Bu?
0: Ini, Pak. Nenek Lela.
1: Wah, Nenek. Ya, silakan duduk, Nek, silakan duduk. Bu, tolong buatkan teh hangat ya dan cemilan untuk Nenek.
2: Gak usah repot-repot, Nalura. Nenek cuma sebentar aja di sini. Ada yang mau Nenek sampaikan, Nak.
1: Jangan sungkan, Nek. Rumah ini adalah rumah Nenek juga. Semua warga di sini mengaku anak Nenek semua, termasuk saya. Oh iya, ada keperluan apa, Nek, kemari?
2: Gini, Nalura. Nenek tahu musim hujan yang gak berhenti ini tuh menyebabkan kesulitan buat masyarakat semua. Di gudang Nenek ada 50 karung padi, Nak. Silakan digiling dan bagikan ke semua warga ya, Nak Lurah ya. Ini juga ada uang tabungan Nenek. Gak seberapa sih, Nak. Namun bisa nih digunakan untuk Nak Lurah menolong warga. Jangan sampai ada warga kita yang menderita ya, Nak.
0: Ini, Nek, minumannya. Hangatin badan Nenek dulu ya.
2: Ya Allah, terima kasih ya, Nak.
1: Bu, Nenek Lela ngasih ini loh untuk warga.
0: Tapi, Nek, itu kan punya Nenek.
2: Gak apa-apa, Nak. Nenek ini cuma hidup sendiri. Kakek sudah tidak ada. Nenek juga gak punya anak. Anak Nenek, ya kalian-kalian ini. Jadi, pakai saja ya, Nak, ya. Dan juga nitip bagikan ke warga ya, Nak.
1: Tetapi, Nek?
2: Sudahlah, Nak. Diambil saja ya. Nenek pamit dulu ya, Nak, ya.
0: Iya, Nek. Terima kasih banyak ya, Nek.
2: Sama-sama, Nak.

0: Bu, Nenek Lela baik banget ya. Bapak sampai terharu sekali loh. Semoga ini bisa membantu warga ya, Bu. Oh ya, Bu. Besok tolong giling padi ya. Bapak rasa 50 karung cukup untuk warga kita ini.
1: Siap, Pak. Semoga Nenek Lela selalu sehat. Nenek Lela selalu baik pada kita semua. Di tengah perbedaan agama, ras, suku di kampung kita ini, Nenek Lela tidak pernah membeda-bedakan. Beliau selalu menolong yang kesulitan, kan, Pak?
0: Benar, Bu.
2: Tolong, tolong saya, Pak Lurah. Saya salah, Pak Lurah.
0: Ada apa, Ji? Tenangkan dulu. Jangan gusuh-gusuh kayak gitu.
2: Pak Lurah, saya menabrak Nenek Lela. Gara-gara saya ngebut tadi, Pak Lurah. Gak lihat hujan, Pak Lurah.
1: Apa? Nenek Lela?
0: Terus, sekarang Nenek di mana?
2: Masih di jalan depan kantor kelurahan, Pak Lurah. Pak, maafkan saya, Pak. Tolong saya, Pak. Saya takut dipukulin warga, Pak. Tolong saya.
0: Yuk, ayo kita ke sana sama-sama. Bu, tolong ambilkan payung ya, Bu.

0: Nenek, Nenek sudah sadar, sudah baikan, Nek.
1: Nak Lora.
2: Sudah, Nek. Ini di rumah saya. Malam ini Nenek nginap di rumah saya aja ya, Nek. Nenek, mohon maaf ya. Tadi saya gantikan bajunya Nenek.
1: Iya, Nak. Jangan dia apa-apain ya, Nak. Yang nampar Nenek tadi, dia pasti tidak sengaja, Nak.
2: Iya, Nek. Dia ini Aji, Nek. Anaknya Pak Haji Arman.
3: Nenek, maafin Aji ya, Nek. Tadi Aji gak ngelihat Nenek. Jadi, Aji...
1: Ah, sudahlah, Aji. Kamu tidak apa-apa, Nak.
3: Nenek, Aji baik-baik saja. Maafkan Aji ya, Nek. Maafin ya.
1: Iya, Nak. Nak Lurah, Nenek ingin istirahat dulu.
2: Aji, ayo biarkan Nenek istirahat. Kamu besok-besok jangan ngebut-ngebut bawa motor ya. Ayahmu sudah nunggu. Pulang aja, Ji.
3: Terima kasih ya.

0: Alhamdulillah, sudah pagi lagi. Bangunin Nenek Lela dulu ah. Nenek, bangun Nek. Nek. Nek. Kenapa Nenek enggak bangun-bangun? Bapak, Pak.
1: Ada apa, Bu?
0: Ini, Pak, Nenek Lela. Nenek Lela, Pak, meninggalkan kita, Pak.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.

0: kan Nenek Lela meninggalkan kita semua. Tapi warga juga masih berduka. Beras dan uang yang beliau titipkan ini menyisakan sesuatu yang tidak pernah tergantikan sama apapun. Seperti menara kebesaran hatinya yang selalu hidup di hati warga, termasuk kita kan Pak?
1: Benar Bu, Nenek Lela sosok yang menginspirasi kita. Meski sudah sepuh, semangat menolong dan berbuat baiknya serta pemaafnya menjadikan beliau mulia. Kita pun harus mencontoh Nenek Lela ya Bu.
0: Iya Pak, siap. Nah ini Pak, kopinya.

Demikianlah drama radio dengan judul Menara Kebesaran Hati dari Radio Republik Indonesia Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati, sutradara Ati Yulianti, teknik dan montase Kiki Ulandari, dengan para pemain Pak Lurah Daniel, Bu Lurah Sabina, Nenek Lela Akil, Aji Rudi. Sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, pendengar, tentunya kita harus menjaga dan mengetahui apa sih bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. Di antaranya ada rumah adat ya, merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang terlihat dari seni arsitektur bangunan khas suatu daerah. Bentuk, struktur, dan ornamen rumah adat mencerminkan nilai serta identitas budaya masyarakat setempat. Ada juga pakaian adat ya, pendengar. Nah, pakaian adat menjadi salah satu ciri khas yang menunjukkan identitas budaya dari masing-masing daerah. Pakaian tersebut biasanya digunakan dalam berbagai kegiatan, misalnya ada pernikahan, upacara adat, penyambutan tamu, dan perayaan-perayaan tertentu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Terdengar saya baca pengumuman informasi dari toko Mas Hoki. Mau tampil makin cantik dan gaya, tapi tetap bisa menabung buat masa depan. Investasi perhiasan itu gak harus mahal, percayakan pilihan perhiasan Anda hanya di toko Mas Hoki. Saatnya lengkapi koleksi Anda, toko emas 375 atau 8 karat. Pilihan favorit masyarakat Indonesia, modelnya up to date, kekinian, dan pastinya membuat penampilan Anda makin elegan tiap hari. Dapatkan emas 375 dengan harga spesial Rp1.045.000 per gram. Gak cuma itu, belanja di toko Mas Hoki juga tenang dan menguntungkan. Kalau mau tukar tambah atau dijual kembali, potongannya ringan hanya Rp45.000 per gram. Syaratnya mudah dan transaksi transparan. Tunggu apa lagi? Yuk amankan investasi Anda dan tampil lebih percaya diri bersama Toko Mas Hoki. Toko Mas Hoki juga melayani pembelian secara online. Anda bisa cek koleksi terbaru melalui TikTok @tokomashoki. A-nya pakai huruf 4 ya, angka 4. Atau langsung saja datang ke Toko Mas Hoki, Jalan Majapahit nomor 9 sebelum Hotel Setia. Cabang kedua Jalan DI Panjaitan, cabang ketiga Jalan Kolonel Sugiono. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 0857-5172-8141. Toko Mas Hoki, pilihan perhiasan kekinian, tampil elegan, mulai investasi dengan cara yang lebih mudah.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Ya, pendengar, yang selanjutnya bentuk kebudayaan lainnya adalah upacara adat. Nah, tradisi tersebut biasanya dilakukan berdasarkan aturan adat, agama, kepercayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam berbagai tahapan kehidupan seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Ya, pendengar yang selanjutnya, selain upacara adat adalah musik tradisional yang menjadi ciri khas berbagai daerah. Alasan musik tradisional umumnya digunakan untuk mengiringi lagu daerah maupun pertunjukan kesenian dan memiliki karakter suara yang berbeda-beda ya. Ya jelas dong ya, karena kan setiap alat musik juga kayaknya memiliki fungsi yang berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
3: Penanganan bencana alam terus memanas.
4: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, cara mensyukuri rezeki kita nggak harus serta-merta misalnya ya alhamdulillah ada gajian, tapi harus ada kita tanamkan tujuan di balik gajian itu. Misalnya alhamdulillah kita punya telah punya gaji sekian misalnya ya, semoga dengan ini bisa lebih melakukan banyak hal kebaikan dan bulan depan, bulan 3 bulan kemudian, 1 tahun kemudian menjadi lebih gitu ya, agar kita bisa berbuat lebih. Jadi ada makna dari rasa syukur itu, maksudnya bukan hanya bilang aja gitu. Sudah mensyukuri karunia ilahi yang diberikannya kepada kita atas rezeki hari ini ya, yang bergaji tiap hari, kan ada gajian tiap hari, ada yang gajian tiap bulan ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Adi ya?
1: Iya betul.
0: Oke, Bang Adi mau pilih lagu sendiri atau mau
1: kabarnya dulu?
0: Oh, kabarnya alhamdulillah udah baikan, kemarin agak sedikit sakit sih.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, mimuri lewat lagu.
0: Oke deh.
1: Apa lagunya udah di request kak?
0: Ya udah ada ya. Ada Hasrat Cinta Atik CB, Harapan Cinta Ani Carrera, Kamu Suka Desi Ratnasari, Kita Harus Bicara 5 Minutes, Kurindukanmu Namun Benci, apa sih ini? Hijau Daun Namun Dendam. Ada Dadali Cinta Yang Tersakiti, ada Raja Cinderella, Maya Tetes Air Mata.
1: Kalau request sendiri bisa ya?
0: Boleh.
1: Jangankan tangan yang bicara aja.
0: Jangan tangan yang bicara, ntar saya cari dulu ya, siapa tahu ada nanti.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau nggak salah dari Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata? Jangan tangan yang bicara. Ya ada tangan.
1: Ada.
0: Tapi dari ini, dari Obi Mesak, jangan tangan yang bicara.
1: Terserah aja, dari Obi Mesak pun bisa juga kalau.
0: Iya. Soalnya yang ada dari itu aja, Obi Mesak aja.
1: Salamnya buat kakak Dewi sama keluarganya, semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga murah rezeki. Buat negara juga di Lombok, semoga sehat selalu juga, sama keluarganya, semoga semangat. Tentunya spesial buat pilihan dari pas kita dihasilkan selalu juga sama keluarganya. Buat kakak sama keluarga sehat selalu, Tuhan dari berkat. Selamat malam, pulang hati-hati nanti Kak Dewi.
0: Iya, terima kasih Bang Adi.
1: Ya, selamat malam.
0: Malam Bang Adi, makasih buat Bang Adi penelpon pertama di malam hari ini. Gak keras ya, besok udah Senin lagi ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga, dengan siapa ini?
2: Dengan Mama Reni.
0: Mama Reni di mana?
2: Di Belitung.
0: Belitung, apa kabar Mama Reni?
2: Puji Tuhan.
0: Baik ya. Hujan nggak di sana?
2: Hujan.
0: Hujan.
2: Tadi pagi hujan. Hujan deras cuma sebentar.
0: Oh iya. Tadi barusan hujan juga nggak? Maghrib.
2: Iya. Pagi-pagi hujan cuma sebentar.
0: Oke deh. Mama Reni mau pilih lagu yang mana nih? Atau mau request sendiri boleh juga.
2: Itu apa?
0: Ada Ani Carrera, Harapan Cinta, ada Dadali Cinta Yang Tersakiti, Hijau Daun Kurindukanmu Namun Dendam. Mau yang mana?
2: Cukup rindu buat ayah.
0: Oh ada, dari Ebith Gade, pilih sendiri ya, boleh gak apa-apa. Buat siapa lagunya Mama Reni?
2: Buat keluarga aku yang di rumah.
0: Itu aja.
2: Buat Kak Dewi juga ya.
0: Makasih.
2: Buat semua. Semua lah ya.
0: Semua ya.
2: Ini aku lagi di apa ya, lagi di pondok ini, di sawah ini.
0: Oke.
2: Salam rindu juga buat Mama aku.
0: Lagi di mana tadi? Lagi di sawah.
2: Nah, lagi di pondok ini.
0: Oh, lagi di pondok. Oh, tapi bagus ya sinyalnya.
2: Bagus.
0: Oh, iya. Nanam apa kalau boleh tahu?
2: Hah?
0: Nanam kah apa? Atau lagi kemas-kemas ladangnya?
2: Iya, kemas-kemas di ladang. Tanam lagi di ladang.
0: Oh, iya.
2: Di sawah. Kan di ladang di sawah gitu.
0: Nanam padi. Jadi, iya. padi hutan ya berarti. Eh apa sih namanya?
2: Padi kampung biasanya.
0: Oh iya iya. Berasnya merah putih hitam. Merah apa sih?
2: Ada merah, ada putih, ada hitam juga.
0: Wow, lengkap ya, Masya Allah.
2: Sama juga ketannya ada merah, ada hitam, ada putih.
0: Senangnya bisa makan banyak macam-macam beras ya.
2: Iya lah.
0: Alhamdulillah.
2: Masih sendirian lah banyak hari ini dengar radio.
0: Iya.
2: Banyak tak dulu. Udah nggak pernah nelfon baru sekarang baru.
0: Iya, baru dapat lagi ya. Sekarang saya pun dah ini juga saya pikir siapa gitu ya.
2: Iya. Maklumlah kalau di apa kalau sekarang apalagi sekarang ini
0: nggak
2: ada.
0: Masih sibuk ya.
2: Itulah.
0: Iya.
2: Itu aja ya.
0: Terima kasih ya. Hati-hati ya. Iya. Terima kasih. Oke deh. Terima kasih ya, di teleponnya lagi di kebun ya. Kebun atau ladang gitu ya. Di saat di ini sih yang jelas di mana di apa tadi bilangnya tuh? Iya pokoknya di sana ya. Tempatnya maksudnya saya mau bilang apa ya? Kok lupa ya? Halo.
3: Halo, selamat malam Kak Dewi.
0: Selamat malam Pak Buman.
3: Iya, betul.
0: Gimana Pak Buman? Hujan enggak di sana?
3: Hujan tadi malam.
0: Hujan ya?
3: Iya.
0: Oke deh.
3: Cuma malam ini enggak hujan.
0: Malam ini enggak hujan. Oh, kalau tadi di sini hujan. Tadi maghrib lah gitu.
3: Hujan kata
0: setelah tadi. Maghrib kan kalau di sini hujan terus pas mau pergi iya. Tadi ya jam berapa saya mau pergi tuh berhenti lah hujan.
3: Kadiwi banyak airnya.
0: Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ada air ya. Pak Buman mau pilih lagu sendiri atau yang sudah ada nih?
3: Mau pilih sendiri.
0: Apa judulnya?
3: Miang Tali.
0: Hah?
3: Miang Tali.
0: Apa itu? Menyesali.
3: Iya Miang Tali.
0: Niang Sali itu apa?
3: Lagunya siap judulnya mungkin.
0: Kalau yang lain gimana?
3: Mari bermain tali.
0: Enggak ada talinya soalnya udah dipinjam sama orang.
3: Oh.
0: Serius enggak ada tali-tali di sini, adanya di rumah oh, mungkin.
3: Kalau enggak ada tuh.
0: Apa? Mau benang ini enggak? Hah? Benang putus.
3: Benang putus.
0: Serius
3: lagi. Ada nggak benang?
0: Nggak tahu benang tadi udah saya putusin jadi nggak ada lagi.
3: Ya benang putus nggak ada kak?
0: Nggak ada benang putus. Adanya ini ada. Nih ada cinta yang tersakiti, ada kurindukanmu namun dendam, kemudian ada Ani Carrera harapan cinta, ada tetes air mata Maya Angela. Bahasa kalbu, bagus tuh bahasa kalbu Titi Didi. Mau enggak? Bagus benar.
3: Air mata tadi.
0: Yang mana?
3: Air mata.
0: Air mata mana ada air mata? Oh, tetes air mata. Ya, ada. Tetes air mata ya. Oke lah, sip.
3: Hah?
0: Ya, ada. Tetes air mata.
3: Ada
0: ya.
3: Kah?
0: Ya, ada.
3: Iya. Lagunya untuk ayo ada di semalam kepada Amitur.
0: Oke.
3: Ayo selamat malam Kak Dewi.
0: Malam juga. Terima kasih.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
1: Eh, ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Oh iya dulu yang itu tuh Bibilung si Joko, Joko. Judulnya apa ya, The Return of the Counter Heroes. Ya udah lama banget sih itu. Tapi waktu itu beberapa itu ada muncul lagi gitu ya. Ketahuan banget ya, tua banget. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam.
0: Iya, Pak Amin. Pak Amin di Kelam ya.
1: Apa kabarnya, gak dingin kah?
0: Dingin lumayan.
1: Iya,
0: dingin bikin gigil juga lumayan lah, demam. Oh, tapi sekarang udah baik kan, alhamdulillah.
1: Baru aja 3 bulan kemarin udah menderita orangnya. Susah dapat air.
0: Iya beneran ya.
1: Itulah kalau Tuhan mau kasih mati orang, enggak ada. 1 tahun mati semua orang.
0: Bisa saja ya,
1: kan. Bisa minum.
0: Jangan kan 1 tahun, 2 hari, 1 hari, 1 menit pun bisa juga.
1: Itu kan teguran itu buat diri.
0: Iya.
1: Teguran untuk yang orang yang sering berbuat salah, apalagi yang kayak punya pendapat kan korupsi teritunan.
0: Iya Pak
1: Ustadz. Kan nggak bisa.
0: Iya Pak Ustad.
1: Kalau saya korupsi, korupsi aja. Nggak apa-apa.
0: Oke, Pak Amin mau lagu apa nih?
1: Lagu, ada kayak lagunya Mula Sade Putra. Mula Sade Putra.
0: Apa judulnya?
1: Memori Pantai Biru.
0: Memori Pantai Biru. Ntar deh, saya cari coba. Adanya gak ada. Memoriku di karaoke. Gitu aja, Betaria Senata. Terus yang lain, Memori Cintaku, Dina Mariana, 2017.
1: Lagu Dian Vicesa
0: aja. Oh, Dian Vicesa aja. Apa judulnya yang di sini adanya Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi. Sian amat. Dian Vicesa atau judul yang lain?
1: Itu aja satu
0: gak? Iya, satu aja yang Dian Vicesa. Satu dong, satu acara, satu biasanya.
1: Ya, satu ini. Salah satu.
0: Apa suaranya putus-putus?
1: Judulnya Apa Salahku dari Dian Vicesa.
0: Judulnya apa?
1: Apa Salahku.
0: Nggak tahu. Nggak tahu.
1: Ada nggak Apa Salahku?
0: Nggak tahu. Apa salahnya nggak tahu. Udah ada lagunya.
1: Nah, itu bagus liriknya ini lagunya.
0: Ya, saya tahu Pak Amin sukanya yang memiliki lirik yang tidak bisa terpecahkan oleh otak sesaat. Tapi dia yang bisa termaknai oleh jiwa yang mendalam. Yeah.
1: Saya tidak sembarang memilih lagu.
0: Itu saja. Buat siapa lagunya? Buat siapa lagunya?
1: Buat nyerpa satu semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap. Biar adil ya.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil ya Pak Amin ya. Seharian kemarin siaran kagak senyum. Itu kayak gimana gitu ya. Waduh. Halo.
2: Halo juga Kak Riri.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Ayok di Semeluang.
0: Bu Ayok di Semeluang ya.
2: Iya.
0: Oke, Bu Ayuk di Semeluang. Di Semeluang gimana cuacanya, dingin gak?
2: Dingin kak, udah turun hujan tadi malam, dingin nih.
0: Iya ya hujan ya, oke.
2: Wow, lucu banget Pak Amin tuh.
0: Iya kak. Oke. Mau pilih lagu yang mana Bu Ayuk nih?
2: Lagu apa deh yang bagus?
0: Yang bagus ada apa ya? Kalau yang mau agak agak loncat-loncat ada tuh ada Raja Cinderella, terus ada yang lain ada Cinta Yang Tersakiti, kemudian ada Hijau Daun.
2: Cinta Yang Tersakiti itu.
0: Oh ya ampun. Buat siapa lagunya nih?
2: Lagunya untuk Buman Dikenai. Untuk Bumandi Penai.
0: Untuk Pemu, oke. Terus?
2: Untuk kawan saya di Semeluang juga, Adik Kibul. Dengan Kayang juga di Semeluang.
0: Oh.

0: Itulah lagunya spesial untuk mereka.
1: Oh, mudah-mudahan mereka dengar, Am.
0: Apa, Kak?
1: Mudah-mudahan mereka dengar.
0: Iya, dengar mereka.
1: Mm-mm.
0: Dengan Pak Amin juga.
1: Oke, siap.
0: Iya, hanya itu ya, Kak.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama. Selamat malam.
1: Malam juga, Ibu. Ibu, ayo di Semulang ya. Lagi ada siapa ini? Aduh, halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha damang Ibu Ustazah.
1: Udah belajar bahasa Sunda ini. Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak? Sehat Pak di NTB? Udah ada hujan belum Pak?
2: Alhamdulillah sehat keluarga. Ibu Ustazah sehat keluarganya.
1: Amin. Alhamdulillah sehat juga. Kemarin ya, sedikit nggak baik tapi sudah baikan. Iya.
2: Lagunya bagi di lilin kecil itu napa orba.
1: Oke, siap.
2: Ada enggak?
1: Ada.
2: Salamnya buat Abang Adi tadi, semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Buat Ibu saja semoga tetap sehat keluarganya.
1: Iya, amin.
2: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat billah rahimakumullah. Jadi kamu ceramah nih kita ya. Padahal kita belum selesai aja nih. Terima kasih Bapak, sehat selalu ya semuanya. Ya udah kita dengerin yang berikut ini dulu ya. Kita kembali lagi spasi yang berikut ini.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Tergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Ya, Anda bernilai, mainkan peran, coretlah harapan dan temukan nilai itu. Nah, kita memang harus menemukan apa sih nilai yang ada dalam diri kita. Walaupun mungkin kita gak bisa nilai sendiri ya, mau nilai 9 kan, nilai 10, yang bisa nilai itu orang lain. Masa sih, iya. Kalau kita sekolah dinilai oleh siapa? Oleh guru kan? Kalau kita mau menilai diri kita pasti nilai 100 aja terus ya. Maunya sih begitu ya, tapi gak bisa. Namanya hidup ya pasti memerlukan orang lain. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dari siapa ini?
1: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Wanusu, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah.
1: Lagi kehujanan nih, Mbak.
0: Oh iya, lagi hujan kah?
1: Dari
0: Maghrib
1: asar tadi sampai sekarang.
0: Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah.
1: Main air banyak betul, melimpah ruah.
0: Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Mbak siapa nih?
0: Mbak Dewi.
1: Mbak Dewi.
0: Emang lupa terus ya, wah harus dihukum ini kayaknya.
1: Ini aduh.
0: Aduh, Masya Allah.
1: Lagunya dulu, kita request lagu.
0: Apa dari lagunya?
1: Lagu dari Ani Carrera udah ada kah?
0: Ani Carrera ada, Harapan Cinta.
1: Nah, tadi ada saya chat tadi di WA ya.
0: Oh, ada kah?
1: Tapi enggak apa-apa lah, dapat telepon tadi, kirain enggak dapat telepon.
0: Belum saya baca WA-nya.
1: Oh iya, enggak apa, dah ada telepon enggak usah lagi dibaca.
0: Iya, siap Ibu.
1: Kalau siang enggak dapat masuk, Mbak.
0: Oh iya, suka susah ya. Padahal saya iyalah, suka nunggu nih, waduh sumana nih gitu.
1: Itulah, memang saya mau masuk tiap hari tapi enggak dapat masuk.
0: Tapi alhamdulillah sekarang masuk ya, alhamdulillah. Nah,
1: syukur alhamdulillah sekarang ini dapat masuk. Nah, salam-salam dulu. Salamnya pertama buat Mbak Dewi yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Salamnya buat Pak Jumira. Buat Bang Sarinata, buat Ibu Bilin, buat Mbak Viola, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Iya, gak cukup soalnya waktunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanusu di Sambas. Hujan katanya ya dari tadi sore sampai sekarang. Masya Allah ya, banyak air alhamdulillah. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dari siapa nih?
2: Bunda Aca.
0: Bunda Aca di mana?
2: Dari Kalsel.
0: Kalsel, jauh kali. Kalselnya mana kalau boleh tahu?
2: Banjarbaru.
0: Banjarbaru. Oh, iya ya, oke. Apa namanya? Mau pilih lagu sendiri atau lagu yang udah ada?
2: Lagu sendiri.
0: Apa judulnya?
2: Lagunya jangan dusta antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita ya.
2: Ya.
0: Emang nggak boleh. Dusta kan dilarang. Oke, siap. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara Bruri aja ya.
2: Ya.
0: Oke, siap. Buat siapa lagunya?
2: Buat keluarga dan sana.
0: Itu aja. Kasih ya. Kasih. Terima kasih Bunda Aca di Kalsel katanya ya. Ya pokoknya se-Indonesia, di mana aja bisa dengar. Teman saya di Brazil aja bisa dengar saya siaran. Halo Kak Enis. Sana berapa ya? Kita beda 10 jam sih. Berarti ini jam berapa nih? 10. Berarti jam 10 juga ya. 10 pagi. Oke deh. Nen, siapa lagi nih yang mau bergabung, silahkan ya di kesempatan malam hari ini untuk Indonesia. Selamat malam Kak Dewi, aku Rara di Pal 4. Boleh dong minta lagu dari Hijau Daunnya katanya ya, buat semuanya aja. Oke, ada lagi yang mau gabung silahkan mendengar di line telepon 0565-27447. Dan selain itu juga di WhatsApp ya 0857 5047 40.

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, setiap waktu adalah kayaknya waktu itu menunggu kita untuk melakukan berbagai hal ya. Sama aja sih, tapi yang membedakan apakah waktu itu berguna atau enggak, atau leha-leha atau enggak, ya itu yang bisa membedakan diri kita sendiri, ya enggak sih? Diri kita sendiri yang bisa membedakannya. Berlebih apa ya, lebih ke bermakna dan enggaknya sih itu tergantung kita ya. Karena ya semua orang sama sih, 24 jam sehari, 48 jam 2 hari. 7 per apa ya? 7 per minggu. Kalau bulan ada yang 31, ada yang 30. Ya, pada 28 juga ada kadang-kadang ya. Namun yang semuanya sama gitu ya, semua orang, tapi beda-beda hasilnya. Dari misalnya hari ini, hari Minggu nih, orang banyak melakukan kegiatan. Ada juga yang satu kegiatan, ada juga yang gak ngelakuin apapun, ada juga gitu ya. Oke, saya coba bacakan lagi WhatsApp-nya ya. Di malam hari ini yang udah masuk di 0857-5047-40 ya. Ada Rinda di Aceh 2, salamnya buat semuanya aja. Kemudian juga ada, selamat malam kakak Amira di Pal 11. Ada ya? Di mana itu? Salamnya buat pendengar aja, katanya lagunya ikut aja. Oke.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Ya, jika kita mencintai diri kita lebih dari misalnya 30%, terus ada yang mencintai kita 15% masih. Pasti Anda bisa tersenyum seperti itu ya. Kita gak akan mengisi cangkir kosong cinta kita dengan hal yang gak berguna. Pasti kita nyari yang lebih dari itu, ya gak? Makanya cintai diri kita sebanyak mungkin. Oke deh, ada siapa lagi nih? Silakan mendengar yang mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dari Randy di Bandung. Bagus banyak kata-kata mutiaranya malam ini Kak. Suka deh. Ya ikut lagunya. Salamnya buat semuanya aja. Makasih buat Randy ya.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Ya, Assalamualaikum kali ya, Randy di Kelam mau pilih lagu dari Ilir Seven katanya ya. Oke, nanti Ilir Seven-nya dicariin ya. Kemudian ada siapa lagi? Adanya orang ketiga doang nih Ilir Seven-nya. Kemudian juga ada Rama di Nanga Pinoh, salamnya buat semua warga Pinoh aja. Mau Sali sendiri dong kak lagunya dari Noah katanya. Oke deh.

0: kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
1: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

mendengar kata lebih baik menjaga daripada mengobati? Nah, bukan berlaku saja untuk kesehatan, tapi sebenarnya untuk semua. Masa? Iya. Saat ini, banyak sekali berseliweran hal-hal yang tak sefaham, tak sehati, tak setuju di media sosial misalnya. Rasanya ingin sekali mengomentari, membalas, dan lain-lain. Kalau tak hati-hati dan jaga jari, bisa-bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kalau sudah begitu, yang dikomentari bisa sakit hati, dosa juga bisa. Walaupun mungkin kata-kata dia juga menyakitkan kita. Selain itu, ada undang-undang ITE yang bisa saja memenjarakan kita. Jadi, saat Anda akan berkomentar atau menulis sesuatu, ingatlah, lebih baik menjaga. Boleh sih nulis tidak dibatasi. Boleh berpikiran ini itu. Tentu, itu adalah hal kebaikan. Jika berisi kebaikan, akan mendapatkan pahala malahan. Apalagi misal tetangga beli kulkas, meriang, beli motor demam, beli mobil masuk rumah sakit. Kenapa? Karena iri hati. Hati tak bersih. Mungkin beli ini itu hasil korupsi, hasil dari yang tidak baik dan lain-lain. Ingat, lebih baik menjaga. Baikkan prasangka daripada menderita. Positive thinking saja. Tetangga senang, kita senang. Tetangga sedih, kita pun ikut sedih. Dan kalau bisa menghiburnya. Doakan, kalau ada tetangga mendapat kelebihan dari kita, semoga kelebihan tersebut membawa keberkahan. Insya Allah, kebaikannya juga akan kita dapatkan. Lagian, mana tahu, misalnya tetangga beli mobil pas kita ada penting, bisa juga meminjamnya. Bijaklah menggenggam dunia, karena banyak yang fana. Ingat, lebih baik menjaga agar bahagia menyertai.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Jamunya Mas, jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat

Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Bahkan dalam ajaran, manusia dituntut untuk selalu belajar mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi, sekolah formal juga termasuk perbuatan yang mendapatkan pahala. Melalui sekolah, Anda akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Sampai ke sekolah perguruan tinggi, Anda akan mendapatkan tingkatan ilmu yang lebih tinggi lagi. Setelah lulus, Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda sukai dengan gaji yang lumayan. Jangan salah, harta juga bisa dibawa mati. Anda bisa membelanjakan harta Anda di jalan Allah, seperti memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan. Amal jariah juga diperbanyak, sebab kita semua tahu bahwa amal jariah tidak akan terputus pahalanya saat kita sudah meninggal. Membantu pembangunan masjid bisa menjadi salah satu hal yang dapat Anda lakukan agar mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Selama masjid itu digunakan untuk beribadah, Anda akan mendapatkan aliran pahala.

Mbak, terima kasih banget udah bareng-bareng ya di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingatlah, tidak ada yang kebetulan. Ketika kita mendapatkan sesuatu, pasti itu takdirnya ya. Nikmati takdir yang telah diberikannya kepada kita dan terus perbaiki apa yang harus kita perbaiki. Saya Desi Riyati, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dengan terdengarnya nama lagu ini berakhir sudah kebersamaan saya di Suryati bersama Anda di hari ini, hari Minggu ya, tanggal 27 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, ada Hendra dan juga Dibyo di MCR mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih salam-salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Senin 28 September 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Dari kawasan Jalan Yusuf Hangurai, RRI Sintang terus mengudara untuk Anda dari pukul 5 berakhir pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin tanggal 28 September 2026. Ragam acara kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Sintang menyapa pagi, saya Riko dan rekan di bio bersama Anda hingga 5 jam ke depan dari pukul 5 berakhir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program-program acara menarik kami hadirkan untuk Anda pendengar, di antaranya Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita hingga jelang pukul 6. Dan pukul 6 nanti Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian dilanjutkan dengan KDK dan pukul 7 Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional dapat Anda simak bersama kami. Kemudian Suara Warga pukul 7.30 dan pukul 8 hingga pukul 9 informasi-informasi aktual kami hadirkan untuk Anda. Kemudian pukul 9 hingga pukul 10 kami akan ajak Anda bergabung dalam program yaitu Halo RRI, memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda bisa bergabung bersama kami dengan memberikan informasi-informasi aktual yang terjadi di sekitar Anda.

0: Baik pendengar, seperti yang kami sampaikan tadi, Mutiara Pagi Islam akan mengajak Anda untuk menyimak satu tema bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ustadz Imam Ghozali. Beliau juga penyuluh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Tema kita pagi ini adalah 6 hak muslim. Nah, sebagai orang muslim yang baik, muslim yang benar, ya muslim sejati, bukan muslim KTP, kita tentunya harus mengetahui apa sih hak kita sebagai seorang muslim. Nah, jangan sampai kalau tanya, kamu muslim? Muslim. Kamu tahu enggak hak dan kewajibanmu? Garuk kepala dulu mikir. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi ketika ditanya bisa secara spontanitas begitu menjawab sesuai dengan syariat, akidah dan hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Riko.
0: Selamat pagi. Ini jauh ngejarnya dari Paru ya.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa sekali. Luar biasa. Ya, cuaca juga lagi dingin banget nih. Ya.
1: Tapi ini yang ditunggu-tunggu Bang.
0: Oke, betul. Karena kita udah lama banget tidak merasakan hujan.
1: Betul.
0: 3 bulan lebih ya kalau nggak salah.
1: Sekitar 3 bulan.
0: 3 bulanan kabut asap berkutat, kebakaran di mana-mana, kekeringan begitu ya. Banyak masalah. Itu baru satu itu ya. Baru satu ujian dari Allah disuruh kemarau panjang, masalahnya banyak banget.
1: Iya, betul. Baik,
0: seperti apa tema pagi ini? 6 hak muslim, silakan Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan, diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya apa? Bahwa semua nikmat-nikmat ya, yang telah kita rasakan, yang kita nikmati ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, maka wajib kita mensyukurnya. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini juga kita masih bisa berjumpa kembali ya, dalam acara kita yaitu Mutiara Pagi bersama saya Imam Ghozali. Maka mudah-mudahan para pendengar semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membawakan tema yaitu 6 hak muslim ya. Artinya bahwa dalam setiap diri muslim, seorang yang beriman itu, maka ada hak-haknya ya. Dalam Islam bahwa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk memperbaiki hubungan kepada Allah sang pencipta kita, tapi juga kita diperintah oleh Allah untuk memperbaiki dan menjaga hubungan antar sesama, sesama manusia ya. Maka kita mesti harus menjaga, harus menjaga hak-hak antara kepada orang-orang di sekitar kita, terutama saudara muslim kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya setiap muslim itu ialah bersaudara. Ibaratnya seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh ini ada bagian tubuh yang sakit, maka semuanya juga akan sakit, akan merasakan sakit. Inilah perumpamaan seorang muslim. Memang saling berhubungan. Maka pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tersebut yang saya rasa sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ya memang sebagai apa ya, kita nih sebagai orang yang bersosial. Kan nggak mungkin kan kita ini hidup sendiri. Pasti kita ini memiliki saudara, memiliki kerabat, teman, ya, sahabat. Yang artinya setiap hari kita berinteraksi kepada manusia. Maka kita penting menjaga hak-hak orang lain juga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi alal muslimi sittun. Bahwa haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya ialah 6. Ada 6 perkara yang harus kita tunaikan. Itu diantaranya, ya. Yang pertama yaitu idza laqaitahu fasallim alaihi. Ketika kita berjumpa atau bertemu dengan saudara muslim kita, maka kita ini disuruh untuk mengucapkan salam, menyebarkan salam. Salam itu seperti apa? Yaitu ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita ini disuruh memperbanyak atau menyebarkan salam. Apa artinya salam? Ya. Ini adalah doa untuk kita. Maka ketika kita berjumpa sama teman, ya, kita ucapkan assalamualaikum. Artinya semoga keselamatan, ya. Kalau kita baca lengkap, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, ya, dan juga rahmat dan keberkahan tercurahkan kepada kalian. Ini doa. Maka dengan salam ini kita akan mempersatukan hati, ya. Akan menyatukan hati kita menjadi lebih akrab lagi. Karena salam ini membawa berkah untuk kita. Doa yang terbaik ucapan salam. Bahkan ini pahalanya luar biasa besarnya. Dalam hadis dikatakan bahwa kalau kita mengucapkan salam, ya. Kalau kita salam yang paling singkat, ya, assalamualaikum, maka ini berpahala 10 kebaikan. Kalau tambah lagi warahmatullahi, ya, ditambah dengan warahmatullah, maka menjadi 20 kebaikan. Tambah lagi wabarakatuh, maka menjadi 30 kebaikan. Jadi kalau kita mengucapkan salam secara lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka berpahala 30 kebaikan, masya Allah, ya. Maka sungguh sangat rugi, ya, kalau amal ini yang sangat mudah ini kok kita tinggalkan, ya. Padahal salam ini nggak perlu bayar, ya kan? Kita nggak perlu pakai biaya, ya. Nggak susah mengucapkannya. Tapi kenapa kalau kita ini nggak mau mengucapkannya? Maka itulah hak diantaranya ialah kita memperbanyak mengucapkan salam. Terutama mungkin kalau kita ketemu sama orang tua, ya, kita ucapkan salam, ya. Bertemu di majelis, ya, bertemu di mana-mana, di jalan, apalagi ketika kita masuk rumah, maka ucapan salam. Maka salah satu sunnah yang mesti kita kerjakan bagi seorang muslim ketika akan memasuki rumahnya, maka ucapkanlah salam, assalamualaikum, ya. Jadi ini salah satu sunnah. Karena kalau kita mengucapkan salam sebelum masuk rumah, maka insya Allah rumah kita ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis juga dikatakan bahwa inna awalan nas, sungguhnya orang yang paling utama billahi di sisi Allah, ya, yaitu man taba' bis salam, man bada'a bis salam. Orang yang paling utama di sisi Allah ialah orang yang pertama mengucapkan salam. Artinya apa? Orang yang mendahului mengucapkan salam, yang pertama memulai salam, itu orang yang paling utama. Maka Dan dengan kita mengucapkan salam, ini bisa menyatukan kembali mungkin yang dulunya kita ini bermusuhan, ya, yang kita ini ada berselisih paham sama teman kita, ya. Maka dengan kita sering mengucapkan salam kepada orang tersebut, maka insya Allah kita akan diperbaiki hubungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mesti kita biasakan, ya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita dari kecil, ya. Karena dengan salam ini akan bisa membawa seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Absyus salam, sebarkanlah salam, ya. Ini salah satu amaliyah yang mungkin banyak yang ditinggal oleh manusia, ya. Terutama generasi muda, terkadang kita kurang terbiasa dengan ucapan salam, ya. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita memperbanyak mengucapkan salam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, ketika kita diundang oleh saudara kita, maka kita ini mendatanginya. Ketika diundang, kita mesti harus datang. Maka undangan ini banyak macamnya. Ada undangan pernikahan atau walimah, ya. Undangan makan-makan, ya. Undangan ada acara, mungkin acara syukuran atau macam-macam. Selama di situ tidak ada kemaksiatan, tidak membawa kemudorotan, maka kita ini mesti mengusahakan untuk bisa hadir atau datang. Jadi sebagai seorang muslim, ketika diundang ini kita jangan pilih-pilih. Oh, ini yang ngundang orang kaya, nampaknya ini enak nih makanannya, jamuannya, kita datang. Oh, ini yang ngundang nih orang gak mampu atau orang fakir miskin, kita gak mau datang, ya. Gak seperti itu. Jadi haknya sama, mau yang ngundang ini orang kaya, orang miskin, siapapun, pejabatkah siapa, maka tetap kita punya kewajiban untuk mendatanginya. Namun dengan syarat yang tadi, selama di situ tidak ada kemungkaran maupun kemaksiatan, ya. Kalau diundang makan-makan, kok kita nggak mau, masya Allah, ya. Kecuali lah, ya, kecuali kalau kita ini mungkin ada uzur, ya, ada uzur, ada halangan, ya, mungkin sehingga kita nggak bisa hadir, itu ya nggak masalah. Nah, kita ini kadang-kadang tergantung mood kita, ya. Kalau lagi mood, ya datang. Kalau nggak mood, nggak datang. Nggak begitu konsepnya. Karena dengan kita menghadiri undangan saudara kita, maka itu akan menyenangkan hatinya, ya. Cobalah kita merasa kalau kita punya acara, punya hajat, kalau kita ngundang teman-teman kita, kalau dia pun datang, kita senang, ya. Kita nih merasa bahagia gitu. Tapi kesebaliknya, kalau kita ada acara, mungkin acara syukuran atau acara apa saja, kita mengundang teman kita nggak datang, kita kan akan ada rasa kecewa, ya. Gitu, oh, kenapa kok nggak datang gitu kan. Maka ini salah satu amal yang sangat mudah, saya rasa. Ini sangat mudah sekali, hanya hadir, datang, diundang. Dan biasanya kan kalau di negara kita ini, namanya undangan itu pasti identik dengan acara makan-makan, ya. Yeah. Jaranglah orang undang kita ini nggak ada makan minum, jarang. Mesti ada acara makan-makan. Jadi apa susahnya gitu loh. Jadi kita ini, ya, yang pertama kita membahagiakan teman kita, orang yang mengundang kita, ya. Yang kedua, ini juga termasuk ibadah, ya, termasuk ibadah kita. Berpahala besar kita menghadiri undangan. Namun kalau kayak seperti walimahan, nikahan, itu sebenarnya memang kalau sekarang konteksnya mungkin berbeda dari zaman Nabi dulu, ya. Zaman Nabi dulu nggak seperti zaman sekarang. Mungkin kalau sekarang mesti bawa amplop, bah. Jadi ada amplopnya, maksudnya kita menyumbang, ya. Kalau seperti itu, mungkin kalau kita memang lagi kosong, lagi nggak ada itu, ya mungkin mungkin bisa untuk jadi uzur, ya, yeah. Kita nggak bisa hadir karena itu memang termasuk kebiasaan, ya, sekarang, ya. Namun kita, ya, diusahakanlah kita, walaupun mungkin kita nggak seberapa, kita ngisi amplopnya, ya, kalau bisa kita hadir, ya, itu saya rasa sangat mudah ya hari ini kita untuk menghadiri undangan itu. Itu perlu kita jaga ya. Itu haknya dia juga loh ya. Haknya apa seorang muslim juga. Maka kita dari sekarang, jadi kita ini untuk berbuat amal tuh yang gampang-gampang dulu lah ya kan. Kalau kita hadir undangan kan itu sangat mudah, mungkin kita nggak perlu modal kecuali yang tadi ya, kalau yang acara pernikahan. Tapi kalau hanya sekedar kita hadir acara-acara syukuran itu kan kita hanya diundang untuk makan, untuk minum, kenapa kita nggak mau gitu. Dan ini termasuk salah satu cara untuk menyambung tali silaturahmi diantara kita ya. Ini diantara hak saudara muslim. Maka mudah-mudahan kita semuanya, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mudah-mudahan kita juga punya sifat ini, bisa memenuhi undangan teman-teman kita yang mengundang kita ya. Terus yang ketiga, wa idza stansahaka fangsolahu. Ketika dimintai nasihat ya, maka berilah nasihat ya. Jadi nasihat itu laksana seperti air hujan yang menyirami tanah yang kering, seperti air hujan yang menyirami tumbuh-tumbuhan sehingga bisa menyegarkan, sehingga bisa menyuburkan ya. Jadi salah satu tanda kalau kita sayang kepada saudara kita, maka kita ini memberikan nasihat. Maka kalau kita ya, kita sebagai pihak yang dinasehati ya, maka kita ini jangan merasa tersinggung ya. Jangan merasa kita ini merasa, oh saya gak punya salah kok ya. Ya ya. Jadi ketika ada teman kita, sahabat kita memberikan kita nasihat, mengingatkan kita, berarti dia sayang sama kita ya. Kalau misalkan ini kita berjalan, ini saya buat contohnya. Kalau kita berjalan, ada seorang, misalkan orang yang buta lah, ya, berjalan melewati tebing, pinggir tebing atau jurang. Tahu-tahu ketika dia mau masuk jurang, ya, ini ada temannya yang melihat. Maka kalau dia punya rasa empati, punya rasa kemanusiaan, ada sayang kepada dia, maka tentu dia akan dengan cepat dia tangkap, dia tarik, dia selamatkan, jangan sampai sahabat ini masuk ke jurang ya. Tapi kalau sebaliknya, ketika orang tersebut melihat sahabatnya, temannya mau masuk jurang, dia biarkan saja, wah berarti dia orang yang zolim ya. Dia ini bukan orang yang punya rasa kemanusiaan, tidak punya rasa pri kemanusiaan ya. Sama juga dengan ketika teman kita, seseorang ketika dia berbuat khilaf, berbuat kesalahan ya, maka kita sebagai sahabatnya, sebagai seorang muslim, sebagai teman, maka kita punya kewajiban untuk memberikan nasihat, mengingatkan. Jangan sampai orang tersebut terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Tapi kalau dibiarkan saja, ketika temannya, sahabatnya berbuat kezoliman ya, berbuat dosa, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kok kita biarkan? Itu sama saja kita membiarkan dia masuk ke jurang. Bukan hanya jurang di dunia, tapi ke jurang api neraka ya. Maka lebih besar lagi dosanya. Maka sebagai tanda sayang itu, kita ini saling nasihat menasehati. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dalam surah Al-Asr kan disebutkan kita diperintah untuk saling ajak mengajak kepada perkara yang hak. Apa perkara yang hak itu? Perkara agama, perkara kebaikan, itu namanya ya. Namun kita ya, yang sebagai pihak yang dinasihati, juga jangan merasa tersinggung. Ya, kita harusnya bersyukur, berterima kasih ketika ada saudara-saudaranya yang mengingatkan. Berarti dia masih sayang kepada kita. Namun, dalam perkara menasihati ini, ada adab-adabnya ya. Jangan serta-merta kita ini lalu bisa semena-mena dalam memberi nasihat, yaitu ada cara-caranya. Jadi ketika kita ingin memberikan nasihat kepada teman kita, sahabat kita, ya, maka sebaiknya jangan di depan umum, ya. Terkadang kita ini langsung ketika ada orang berbuat salah, langsung kita nih di depan umum langsung kita tegur, masya Allah, ya, nggak begitu konsepnya, ya. Jadi kalau kita memang ingin memberikan nasihat, maka panggillah, ya, kita temui secara empat mata, ya, kita berikan nasihat secara pelan-pelan, ya. Jadi kata Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita menasihati teman kita di depan umum, itu sama dengan kita mempermalukannya, sama dengan kita membuat dia malu, ya. Apalagi kita nyebut orangnya, ya. Kecuali kalau nasihat ini bersifat umum, itu gak apa-apa di depan umum. Tapi kalau memang bersifat pribadi kepada seorang individu, apalagi nyebut namanya, maka janganlah kita di depan umum, maka nanti dia akan malu, ya. Dan ini kadang saya sering melihat ketika orang menegur temannya itu di depan umum, sehingga apa? Sehingga dia akan merasa malu, sehingga nanti akan membuat lebih sakit hati lagi. Ya, ini salah satu adab kalau kita ingin memberikan nasihat, ya. Jangan terang-terangan di depan umum, ya. Kita panggil, kita bawa tempat yang enggak sepi, ya. Kasih tahu, wahai saudaraku, engkau telah berbuat begini-begini, sebaiknya ya begini-begini. Kita kasih tahu, namun secara empat mata. Itu adab, di antara adab kita ini memberikan nasihat. Sehingga insya Allah kalau cara begitu, insya Allah dia akan menerima dan akan bisa berubah nantinya, insya Allah, ya. Itu yang ketiga, kita memberikan nasihat. Ini adalah salah satu memang salah satu perintah Allah, ya. Kita untuk saling memberikan nasihat, saling ingat mengingatkan, mengajak kepada kebaikan. Dan inilah tugas para nabi, para rasul, memberikan nasihat kepada umatnya. Dan yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammidhu, yaitu yang keempat, ketika saudara kita ini sedang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka kita juga mendoakannya dan mengucapkan yarhamukallah. Jadi dalam Islam ini ketika kita sedang bersin, ya, maka itu jangan sampai kita malah mengumpat-ngumpat. Terkadang orang bersin itu kita malah apa ya, malah marah-marah ya gitu. Kalau kita bersin, masya Allah. Padahal ketika bersin ini nikmat, ya. Bersin itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, loh. Ya. Namun terkadang jarang, ya mungkin ada sebagian, ya, orang-orang yang ketika bersin malah dia ini kayak marah-marah, ya kan, tidak memuji Allah, ya. Seharusnya ketika kita bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, penyakitnya keluar, gitu. Dan ketika saudaranya mendengar dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia mesti disunahkan mengucapkan, mendoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan kita yang bersin ini juga mendoakan kembali kepada dia. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu, ya. Yahdikumullah, ya. Itu saling mendoakan. Ini salah satu sunnah yang mungkin jarang dikerjakan, ya. Padahal ini termasuk haknya seorang muslim, loh. Ya. Kadang kita lagi kumpul-kumpul sama teman, ya. Sama teman kumpul-kumpul, teman yang bersin, maka kita doakan kalau dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkara yang mudah sebenarnya, tapi kadang-kadang kita ini malas mengerjakannya, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, wa idza marida fa'uduhu. Ketika saudara kita sakit, maka kita ini diperintah untuk menjenguknya, mendatanginya, melihatnya, ya. Jadi ini salah satu cara menjaga hubungan baik kepada teman kita. Kalau sakit, ya kita jenguk, datangi, ya. Itu salah satu tanda sayang kepada teman kita. Jangan sampai kita ini ada saudaranya, temannya yang sakit, kita ini cuek-cuek saja, ya. Padahal ini haknya seorang muslim. Ketika sakit maka mesti didoakan juga, dijenguk, dikunjungi, ya. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa ketika, ya, ketika orang itu sakit, ketika kita menjenguk orang yang sakit, maka dikatakan dalam hadis 70 ribu malaikat akan mendoakan orang tersebut. Tidaklah seorang muslim ketika datang menjenguk saudara yang sakit pada sore hari, maka malaikat akan 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Kalau dia menjenguk pada pagi hari, maka 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai sore hari. Subhanallah. Ini salah satu keutamaan menjenguk orang yang sakit. Kalau kita menjenguk orang yang sakit, ini juga disunahkan membawa oleh-oleh, ya. Membawa buah tangan, ya. Ya, walaupun mungkin gak seberapa nilainya, tapi termasuk juga bisa membantu setidaknya, ya. Kalau ada, kalau kita punya uang, ya. Kalau terpaksa kita nggak punya uang gimana? Jangan sampai gara-gara, saya mau jenguk teman saya yang sakit, tapi saya nggak punya uang, bagaimana ya? Ujung-ujung malah nggak jadi, ya? Jangan juga begitu. Ya kalau ada uang ya bawalah oleh-oleh. Kalau nggak ada uang ya nggak apa-apa. Kita bisa hadir menjenguk, itu termasuk salah satu menghibur orang yang sakit. Menghibur, bisa memberikan apa namanya nasihat, apa memberikan semangat untuk orang yang sakit, karena orang yang sakit itu perlu diberikan semangat, perlu diberikan apa namanya dukungan, ya, disupport, ya. Tapi kalau kita menjenguk orang sakit, jangan sampai kita ini mengucapkan kata-kata yang tidak enak. Misalkan begini, kamu kena sakit kanker ya? Kemarin itu orang yang kena kanker itu gak lama meninggal dunia, dia mati nanti. Jangan begitu. Separah-parah apapun orang yang sakit, kita harus tetap memberikan semangat. Gak masalah kok mas, gak apa-apa bang, ini hanya penyakit biasa, ini insya Allah akan sembuh juga, ya. Walaupun itu sakit yang udah parah, ya. Tapi kita nggak boleh kita ini mengatakan hal-hal atau kita mendoakan yang buruk, ya. Kita support dia, doakan, ya. As'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyaka. Aku mohon kepada Tuhan, kepada Allah yang maha agung, ya. Tuhannya arsy yang agung, semoga Allah menyembuhkanmu. Itu doakan. La ba'sa tahurun insyaallah. Ini enggak apa-apa, enggak masalah, insyaallah sembuh, ya. Begitu. Doakan, itu akan bisa menguatkan hatinya, ya. Itu. Maka kita semua mudah-mudahan kita menjadi orang yang ada rasa kepedulian kepada teman kita yang sakit, ya. Kalau ada orang sakit maka kita jenguklah, ya. Insyaallah dengan menjenguk orang sakit maka kita akan mendapat keberkahan. Yang pertama, akan diberikan doa oleh para malaikat. Yang kedua, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan bisa menjadi penyambung tali satu rahmi di antara kita. Terus yang terakhir, yang keenam, yaitu wa idza mata fattabi'ahu. Ketika dia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Artinya apa? Kita ini bertakziah, ya, melayat. Jangan sampai ini udah sakit enggak dijenguk, ya. Ketika dia meninggal pun kita enggak mau nengok, enggak mau bertakziah. Masya Allah, luar biasa. Maka bertakziah ini
2: haknya seorang muslim walaupun dia bukan saudara kandung, bukan saudara apa namanya, bukan saudara ya hubungan darah. Selama dia seorang muslim, ya siapapun dia, maka kita punya hak, ya punya kewajiban kalau bisa kita menjenguknya. Ya.
1: Jangan mentang-mentang oh dia kan bukan kerabat saya, dia orang lain, enggak begitu.
2: Ya kalau memang dekat rumah kita, ya yang kita kenal, ya kita apa datangi, kita bertakziah. Kenapa? Ketika seorang muslim ya bertakziah kepada orang yang meninggal dunia sampai dia

0: taala. Itulah beberapa hak saudara muslim yang mesti kita kerjakan insyaallah.
1: Baik, luar biasa sekali 6 kewajiban ya, 6 hak muslim. Nah, padahal itu mudah sih sebenarnya, mudah sekali, tergantung kita mau apa enggak. Dan rata-rata enggak pakai biaya tuh ya, Pak Ustaz ya. Kalau ucapkan salam itu mah gratis. Ya. Menambah keakraban kita juga. Ya. Tadi yang enggak kenal dengan saling mengucapkan salam bisa saling kenal. Betul. Bahkan kalau tidak jodoh bisa jodoh, kalau belum ada jodohnya gitu ya. Ya
0: betul Bang, itu enggak mustahil.
1: Ya benar. Jadi saya teringat dengan salah satu ceramah Pak Ustaz Ghofur dulu ya. Jadi kami menghadiri sebuah acara ya kayak perpisahan. Kan belum kenal nih. Suruh duduk dekat-dekat tanah, suruh tengok kiri tengok kanan dulu, kemudian salaman. Nah kan jadi akrab, yeah. Itu salah satu hal yang positif. Tadi yang gak kenal dengan salaman, dengan toleh kiri toleh kanan, hal yang positif ya,
0: yeah.
1: Mendekatkan yang jauh gitu ya, kemudian tidak kenal menjadi kenal. Nah ini luar biasa sekali.
0: Betul.
1: Nah apalagi tadi yang paling penting menurut saya adalah ketika orang sakit ya. Kenapa? Kalau orang hajatan nikah itu kan senang-senang,
0: yeah, betul.
1: Gak tanpa kehadiran kita mungkin kita gak terlalu tunggu-tungguin karena hal yang senang gitu ya, yeah. Tapi kalau kita udah kenal dengan kerabat, dengan teman, dia sakit gak kita kunjungi, kok tega banget rasanya gitu, yeah. Ya, nah orang sakit butuh apa? Butuh dihibur, dikasih semangat, dikasih support begitu ya. Datanglah, gak usah lama-lama ya, 10 menit pun jadi ya kan, yeah. Yang penting kita tulus. Nah semoga saat ini yang sedang terbaring di rumah sakit begitu ya, yang keluarga yang juga meskipun jauh, meskipun ekonominya tidak baik-baik saja,
0: iya, yeah.
1: Bukan berarti menghalangi niat baik kita untuk datang gitu ya, menjenguk. Betul. Nah ini hal-hal yang paling penting, beberapa poin tadi yang saya tangkap itu, yang pertama tadi adalah salam itu sangat mudah ya.
0: Iya.
1: Itu karena itu mendatangkan rezeki loh. Betul, ya Ustaz ya. Dan menjenguk orang sakit, masya Allah, sampai orang meninggal juga ya, tajiah. Nah
0: iya.
1: Terkadang yang lebih parah kalau orang udah punya masalah nih Bang Ustaz, dungkel nih ya, sampai dendam-dendaman. Nah mengabaikan 3 hari enggak boleh enggak teguran, tahunan ya. Sakit enggak ditengokin, enggak mau melihat, enggak mau ngasih doa, ninggal pun enggak mau datang. Ya Allah, ini udah luar ya biasa Allah. Sekali nih Ustaz. Ini banyak kejadian seperti ini, bahkan rumah dekat-dekatan, kata bahasa kami orang Melayu Dayak nih, rumah bertemu pantat, bertemu tumpin, enggak bertegur gitu. Sampai dipisahkan, sampai maut memisahkan. Ini gimana orang yang kayak gini nih Bang Ustaz?
0: Ya. Itu memang banyak terjadi, banyak terjadi, walaupun tadi abang bilang rumah bertemu pantat ya. Jadi artinya rumah gandeng dekat.
1: Iya, gandeng ya. Dekat ya.
0: Mungkin karena dia punya problem, punya masalah, ya. Maka kita sebagai seorang muslim, kita diajari dalam syariat, kita tidak boleh bermusuhan, memutus tali satu rahmi lebih dari 3 hari.
1: Nah
0: kalau namanya kita mungkin manusia biasa Bang ya,
1: yeah.
0: Kita punya, mungkin punya ada rasa marah, tersinggung kepada orang lain ya, yeah. Itu hal yang wajar. Cuman janganlah marah kita sampai berhari-hari atau bertahun-tahun sampai mati, jangan.
1: Menahun ya jadinya.
0: Menahun jadinya ya. Maksimal 3 hari Bang.
1: Okay.
0: 3 hari itu sudah maksimal. Setelah 3 hari kembali berdamai kembali. Ya. Kenapa? Tidak akan bahagia. Orang tidak akan bahagia hidupnya kalau dia punya rasa dendam.
1: Yeah.
0: Kalau ada musuh. Apalagi ini sudah meninggal dunia, ya kan? Ini sungguh terlalu lah. Kalau sudah sampai dia meninggal pun kita nggak mau berkunjung atau bertakziah, itu lah luar biasa. Ya. Karena kita jangan sampai membawa permusuhan sampai mati kita. Jangan, jangan.
1: Ya. 3 hari harus selesai.
0: 3
1: ya,
0: hari selesai. Maksimal 3 hari.
1: Tapi perkara ketika kita sudah damai, kita nih walaupun kita di posisi yang benar lah ya, kita udah meminta maaf nih, kita mengalahkan diri gitu kan. Tapi bersangkutan gak mau maafkan kita nih, gimana nih? Terkadang kan itu yang pertama. Yang kedua, terkadang udah maafan di bibir, tapi di hati dan pikiran masih aja, ah ini gimana nih Pak Ustadz, parah nih Pak Ustadz.
0: Iya.
1: Namanya manusia ya.
0: Iya, betul. Terkadang memang begitu, terkadang ketika si fulan mungkin yang satu yang sudah minta maaf, dia mengakui kesalahannya walaupun dia nggak salah, misalkan dia, saya ini benar nih, saya benar, cuman sebagai bentuk kita ini untuk menyambung tali silaturahmi kan kita ini, maka udahlah saya ngaku saya salah, saya minta maaf. Tapi kalau dia masih kekeh, masih nggak mau maafin ya, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Okay.
0: Tapi kita sebagai seorang muslim sudah kita berikhtiar, kita sudah berusaha untuk kita ini kembali

0: menjaga hubungan, ya.
1: Baik.
0: Kan? Begitu.
1: Mengalah demi kebaikan,
0: ya,
1: mengalah demi betul. Damai itu logo sekali ya, luar biasa.
0: Luar biasa, Bang.
1: Bukan ya. Salah tapi mengakui salah. Ya. Itu yang
0: memang berat,
1: sangat langka itu memang ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Arifin nih. Minta tolong sampaikan dengan Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kenal ya sama Arifin ya?
0: Sama saya itu, teman saya.
1: Izin bertanya, Pak Ustadz. Apa hukum sendal? Apa hukum sendal kita diinjak-injak sendal orang sewaktu sholat Jumat? Nah, karena dikhawatirkan ini terkena kotoran atau najis. Ini gimana nih, Pak Ustadz? Benar ya?
0: Oh, yeah.
1: Terkadang saya juga sering lihat kayak gitu. Sendal kita udah simpan tempat rapi, udah bersih, habis kita wudu gitu kan?
0: Yeah.
1: Ataupun belum kita wudu juga, biasa kita masih kalau baru apalagi ketemu teman ya, masih
0: yeah.
1: tepi tuh. Kita ngobrol dulu sebelum masuk waktu Jumatnya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, tapi ada sebagian jemaah itu datang langsung nginjak sandalnya di situlah timpa-timpa sini. Ini gimana hukumnya? Okay. Seperti yang Arifin yang tadi.
0: Oke, terima kasih kepada teman saya, Pak Arifin ya, yang telah bertanya. Mungkin sekarang lagi nengok
1: lagi live-nya. Nengok.
0: Oke, ini Bang Arifin ya, Pak Arifin. Jadi itu memang sesuatu yang sering terjadi ya, Bang.
1: Yeah.
0: Sering terjadi ketika masjidnya penuh, jamaahnya yeah. banyak kan, pasti di luar banyak sendalnya, mungkin sepatu, sendal saling bertumpuk-tumpuk ya. Itu yang pertama, kita sebagai seorang muslim, kita ini mesti harus paham hak orang ya.
1: Oke. Okay.
0: Seperti sendal ya. Walaupun nampaknya sepele, remeh-temeh nampaknya. Tapi kalau kita dikhawatirkan sendal kita bekas menginjak najis atau apa, maka kita usahakan kita jauhkan dari tempat apa dari sendal yang mungkin yang bersih itu kan, maksudnya kita jangan sampai nginjak-nginjak. Itu pun kita tengok juga, Bang. Kita lihat dari niat kita.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Kalau memang itu enggak sengaja ya enggak apa-apa.
1: Okay.
0: Ya kalau enggak sengaja ya, enggak sengaja. Tapi kalau memang dia ada niat sengaja, nah itu yang zolim namanya, Bang ya.
1: Okay.
0: Berdosa. Kalau dia sengaja, oh ini saya ini sengaja. Artinya mungkin sengaja mau mengotori itu yang berdosa. Tapi kalau memang dia tak sengaja atau mungkin nggak terpikir sampai segitunya ya, mungkin ya mungkin dimaafkan ya, ya penting niatnya itu nggak sengaja, bukan sengaja untuk mengotori punya orang gitu kan. Cuman kalau kita ya, kalau kita yang memang sudah tahu di situ banyak tempat banyak sendal begitu ya, kita hati-hati ya, kita hati-hati, kita naruhnya ya, kita jangan sampai lah, karena salah satu adab yang baik ya kita menjaga juga kan.
1: Okay.
0: Kadang-kadang memang banyak, Bang, ketika udah tahun ini banyak sendal diinjak-injak sembarangan juga yang enggak boleh sebenarnya.
1: Gitu. Oke. Okay. Itu kekhawatiran tadi tentang najis gitu
0: najis,
1: ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Arifin sudah dijawab ya. Baik. Ada pertanyaan satu lagi, Bang Ustaz. Ini diskusi juga ya. Karena banyak sekali terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin di tempat Bang Ustaz juga ada. Ini perkara hutang pinjam meminjam nih, Bang Ustaz.
0: Yeah.
1: Ya. Nah, ini kan itu. Banyak nih.
0: Yeah.
1: Dan inilah salah satu yang membuat hubungan tidak kondusif, tidak harmonis.
0: Betul.
1: Bayangkan sebelumnya ini permasalahan seseorang ya. Artinya dia minta sharing untuk ditanyain. Saya tidak menyebut namanya karena kita menjaga gitu ya.
0: Siap.
1: Inisialnya. Yang tadi hubungannya baik, teman gitu ya, bahkan udah seperti keluarga. Nah, tapi perkaraan nominalnya enggak seberapa begitu ya. Antara yang dipinjam dan si minjam ini terjadah ketidakcocokan.
0: Yeah.
1: Kemudian bahkan yang paling bahaya sekarang tuh disebarluaskan melalui medsos. Nah, ini kan sesuatu yang tadinya konsumsi pribadi gitu ya, antara dia dan dia gitu, A dan B, sekarang jadi ketahui oleh masyarakat luas, artinya panjang kali lebar kali tinggi lah pokoknya. Nah, ini kan sebagai adab dalam muslim kan pasti ada cara-cara ya. Ada cara-cara bagaimana mengatasi permasalahan yang rumit menjadi baik, yang besar jadi kecil, yang kecil jadi selesai masalahnya. Nah, ketika sudah mengalami hal demikian ini bagaimana caranya, Pak Ustadz? Karena misalnya utang piutang gitu ya, pinjam meminjam, kan tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan kalau memang bisa bagus-bagus gitu ya. Terkadang tuh yang jadi permasalahan yang minjam dan dipinjamkan itu lebih galak daripada orang yang
0: itu betul.
1: Memberi pinjaman betul, gitu itu. Nah kan, nah ini bagaimana, baru ditanya kabar aja udah langsung nyerang kan belum ada. Nah ini gimana nih, Bang Ustadz? Ini rumit memang ini.
0: Okay. Baik, masalah utang piutang memang ini sudah sesuatu yang lumrah terjadi. Bahkan tadi kata Abang Riko bilang, terkadang orang yang dihutangi lebih galak daripada yang menghutangi ya kan. Kalau ditagih lebih galak ya. Begitu. Ya, yang pertama gini. Kita sebagai pihak yang menghutangi ya. Memang padahal kalau kita lihat dari sisi pahalanya ya, memang besar pahala orang yang menghutangi. Dalam hadis dikatakan bahwa kalau kita menghutangi seseorang, misalkan ini saya menghutang kamu selama 3 hari misalkan 1 juta. Nanti hari ketiga harus bayar ya gitu. Jadi selama dari hari 1 sampai ketiga itu sama dengan sedekah 3 juta. Masya 3 hari. Allah. Artinya apa? Jadi dihitung 1 hari itu sedekah 1 juta kepada dia. Sampai 3 hari berarti 3 juta. Artinya apa? Ketika kita menghutangi pahalanya maka seperti dengan sedekah sebanyak yang dia hutang itu. Memang besar pahalanya. Maka itulah pahala bagi orang yang menghutangi. Cuman kita juga bang, sebagai yang menghutangi juga, kalau saya begini, kalau memang kita ya, karena ada orang bilang kalau kamu gak siap hubunganmu rusak sama teman maka jangan menghutangi.
1: Betul. Saya pernah dengar bahasa itu.
0: Karena hutang ini salah satu ya, salah satu asbab pemecah
1: hubungan baik.
0: Hubungan sama teman, ya. Okay. Itu diantaranya begitu. Mau enggak ditagih enggak enak. Betul. Ya kan? Enggak ditagih kita juga perlu. Memang tuh hanya kita begitu kan. Maka kalau saya kalau memang begitu, ketika ada teman ingin menghutang, ingin berhutang sama kita, saya niatkan yang saya kasihkan ini sebagai sedekah saja. Misalkan ada hutang, bang saya mau utang 1 juta. Mohon maaf saya bilang, saya gak punya uang segitu. Ini saya punya uang 200, dah nih saya kasih aja, gak usah saya hutangkan. Kata saya begitu bang,
1: lebih enak baik begitu. Ya, lebih baik.
0: Namun kalau memang kita, yang terjadi kan utang piutang ya. Utang piutang, maka kita sebagai pihak yang menghutangi ya sebisa mungkin ya kalau bisa kita jangan disebar-sebarluaskan. Apalagi nanti malah kita sebar di medsos ya kan. Itu nanti malah kita juga berdosa. Ya. Akhirnya apa? Kita malah memperburuk nama orang ya kita.
1: Pencemaran nama baik
0: ya, betul. Jadinya. Sehingga nanti kita juga malah kena dosa juga lebih banyak lagi.
1: Walaupun di posisi kita benar sebenarnya Bang Ustaz ya. Tapi sekarang kan ada hukum ini itu bisa aja senjata makan tuan gitu ya.
0: Ya betul. Memang sebaiknya ya kita langsung datangi aja. Baik. Itu lebih baik. Kita datang ke rumahnya atau kayak telepon bagaimana baiknya begitu kan. Ya kita sebagai yang pihak yang menghutangi memang punya kewajiban. Itu haknya kita ya. Tapi kalau memang dia sampai berkali-kali sudah enggak mau bayar ya. Itu kembali kepada kita mau diikhlaskan. Kalau sedikit ya, kalau banyak ya mungkin kalau sekarang bisa menempuh hukum ya. Bisa lapor polisi atau bagaimana ya. Terus kita sebagai kalau kita pihak yang berhutang Bang, kalau kita yang berhutang ya, kita harus tahu. Kalau sebagai seorang muslim yang baik, orang yang beriman kepada Allah, ingat ada hadis yang mengatakan bahwa amal seorang muslim itu akan terkatung-katung di langit sampai hutangnya dibayar.
1: Siksa sekali jadinya. Ya.
0: Kenapa? Ketika dia masih punya hutang, bahkan ketika zaman Nabi Muhammad SAW, ketika ada orang yang mati syahid sekalipun, orang yang berjuang fisabilillah dia mati syahid, padahal kita tahu orang yang syahid itu pasti surga. Tapi walaupun dia mati syahid tapi masih punya hutang yang enggak dibayar sampai dia matinya, maka akan terhalang masuk surga.
1: Nah, ngeri sekali kan Bang Ustaz?
0: Maka kita, mungkin di antara kita, teman-teman semuanya yang mendengar, kalau kita memang punya hutang, segeralah bayar. Ya. Kenapa? Itu berpengaruh kepada amal-amal kita nantinya. Kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita nggak akan diterima sebelum hutangnya kita bayar.
1: Baik. Itu. Berat sekali ya, sebenarnya masih ingin saya lanjut tapi waktu kita udah terbatas nih Bang Ustadz ya. Karena kalau bicara tentang hutang, piutang, pinjam-pinjam nih banyak ya.
0: Ini panjang banget kita
1: panjang
0: bahas
1: benar. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita lanjutkan lagi ya. Dan tema ini bisa menjadi tema utama Bang Ustadz ya.
0: Betul.
1: Baik Bang Ustadz, Imam Ghazali terima kasih waktu dan pencerahannya luar biasa. Semoga bermanfaat tentunya ilmu yang disampaikan pagi ini tadi tentang yaitu 6 hak muslim gitu ya. Salah satunya tadi ada salam, kemudian tajiah, dan mendoakan, lalu orang yang hajatan harus didatangi, begitu ya. Orang sakit harus dijenguk. Mudah-mudahan keenam ini bisa diterjemahkan sebaik mungkin dalam kehidupan kita
0: sehari-hari. Amin, ya.
1: Sekali lagi terima kasih Bang Ustaz.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Uyusan sayur mayur kacang 48 kacang, timun 35, terong 40.
3: Kalau mereka terpapar informasi yang nggak benar, hoax, itu akan berpengaruh kepada keputusan yang mereka ambil.

0: Dari kawasan Jalan JC Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 28 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Harga cabai dan sejumlah sayuran di Sintang melonjak akibat pasokan petani berkurang di tengah kemarau dan kabut asap. KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoaks. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Riko Saputra. Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, Polsek Nangapinoh turut mendukung kegiatan penanaman jagung hibrida yang dilaksanakan kelompok tani atau Poktan Beno Makmur 2 yang ada di Dusun Sepan Baru, Desa Kelaki, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi. Kapolsek Nangapinoh Ibtu Jumadi mengatakan bahwa kehadiran personil Polsek Nangapinoh menjadi bentuk dukungan terhadap masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian sekaligus juga mendorong pemanfaatan lahan secara produktif untuk mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan. Kapolsek juga menyampaikan sinergi dan juga komunikasi antara kepolisian dan kelompok tani diharapkan terus terjalin dalam mendukung kegiatan pertanian di wilayah Kecamatan Nangapinoh. Harga cabai dan sejumlah sayuran di Sintang melonjak akibat pasokan petani berkurang di tengah kemarau dan kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Harga cabai di pasar tradisional Masuka Sintang Rp140 sampai Rp155.000 per kilogram yang sebelumnya mencapai Rp180.000 per kilogram dari harga normal yang berkisar Rp80.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Anasia, mengatakan kondisi normal harga cabai merah Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram, sedangkan komoditi sayur mayur juga mengalami kenaikan harga seperti kacang panjang dari Rp15 menjadi Rp48.000, timun Rp35.000, terong dari Rp15.000 menjadi Rp40.000, tomat sebelumnya belasan ribu rupiah menjadi Rp20.000, labu air Rp15 sampai Rp35.000 per kilogram.
2: Itulah agak turun, dah Rp155 ada Rp140 tergantung cabenya. Normalnya Rp80, Rp100 paling tinggi. Yang lain, sayur mayur kacang Rp48 kacang, timun Rp35, terong 40
3: naik.
2: Tomat tadi 20, kacang 48.
3: Sebelumnya
2: 15.
3: Labu air
2: biasanya 15, ini dah 35.
1: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sintang tetap melakukan pemantauan perkembangan harga komoditi secara rutin. Kabid Perdagangan Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih, mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditi sayur mayur dipengaruhi berkurangnya jumlah pasokan dari petani karena sedang kemarau dan kabut asap yang menyebabkan tanaman kurang subur.
4: Memasuki puncak musim kemarau dan kabut asap tebal, dampak dari kebakaran hutan dan lahan sehingga mengurangi pasokan dari tingkat petani akibat kekeringan di musim kemarau menjadi pemicu utama melonjaknya harga di pasaran. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan volume produksi dari sentra pertanian sayur berkurang drastis. Banyak petani lokal yang mengeluh gagal panen akibat sumber air siraman yang mengering selama musim kemarau ini. Untuk mensiasati kekosongan stok, para pedagang terpaksa mendatangkan sebagian sayur di luar daerah seperti Pontianak dan Singkawang yang membutuhkan biaya logistik yang tinggi sehingga menyebabkan harga jual sayur mayur juga akan naik.
1: Kenaikan harga tersebut masih akan menjadi perhatian pemerintah daerah hingga kondisi pasokan kembali normal. Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang menghimbau kepada masyarakat agar tetap berbelanja sesuai kebutuhan, sementara pada pedagang diharapkan terus menjaga ketersediaan komoditas di pasar. Pantauan harga dan pasokan akan terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang maupun konsumen. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasatlantas Polres Kadau, Ibtu Sudarsono, menyampaikan bahwa perkembangan zaman dan teknologi turut membawa perubahan dalam pelaksanaan tugas kepolisian lalu lintas. Peran Satlantas tidak hanya hadir dalam mengatur lalu lintas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dikatakan oleh dirinya, sejumlah kegiatan kemanusiaan dan juga kemasyarakatan turut dilaksanakan, diantaranya bakti sosial, pembagian air bersih dan masker, serta pendidikan lalu lintas kepada masyarakat mulai dari tingkat SD hingga SMA. Ibtu Sudarsono pada kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan berbagai instansi yang selama ini telah bersama-sama mendukung pelaksanaan tugas lalu lintas di Kabupaten Skadau.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Personel Polsek Binjai Hulu melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas sekaligus juga pengamanan pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Huda di wilayah hukum Polsek Binjai Hulu pada Jumat kemarin. Kegiatan itu pendengar dilakukan yaitu sebagai bentuk pelayanan dan juga kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kapolsek Binjai Hulu, Ibtu Royce Hernando, mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan yaitu pengaturan lalu lintas dan juga pengamanan ibadah merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, personil melakukan pengaturan arus lalu lintas di sekitar masjid serta membantu yaitu menyeberangkan para jemaah yang hendak memasuki maupun juga meninggalkan area masjid. Personil juga melakukan pemantauan situasi di sekitar lokasi guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoaks. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
6: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang mendorong generasi muda khususnya pemilih pemula agar lebih bijak menggunakan media sosial di tengah maraknya ancaman disinformasi dan hoaks. Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Melawi, Endang Kusmiati mengatakan, informasi yang diterima masyarakat melalui media sosial dapat mempengaruhi cara seseorang menentukan sikap termasuk ketika mengambil keputusan dalam proses demokrasi. Endang menilai, pemilih pemula menjadi kelompok penting dalam keberlangsungan demokrasi karena jumlahnya cukup besar dan akan menjadi bagian dari penentu masa depan demokrasi. Karena itu, Endang menekankan pentingnya memberikan pemahaman sejak dini mengenai literasi digital agar generasi muda mampu membedakan informasi yang benar dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia berharap semakin banyak calon pemilih pemula yang memperoleh edukasi mengenai penggunaan media sosial secara sehat.
7: Harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial, harus bijak lah gitu, harus saring dulu sebelum sharing. Kemudian mereka juga harus tahu bahwa kalau mereka terpapar informasi yang nggak benar, hoax, itu akan berpengaruh kepada keputusan yang mereka ambil nanti pada proses sebuah demokrasi.
6: Sementara itu, siswa MAN 1 Sintang, Fahri Hairul Wafa menekankan pentingnya meningkatkan literasi digital di tengah maraknya informasi yang beredar melalui media sosial. Ia mengatakan, generasi muda perlu tahu mengenai cara menyikapi informasi yang berpotensi mengandung hoaks. Menurut Fahri, penggunaan media sosial tidak boleh langsung mempercayai setiap informasi yang diterima, tetapi perlu memastikan terlebih dahulu kebenaran berita tersebut.
8: Kita jangan sampai termakan dengan berita-berita hoaks yang tersebar di media sosial. Tentunya kita harus membaca ulang, jadi kita memang harus mengantisipasi berita-berita hoaks yang ada di media sosial. Untuk teman-teman, kalian harus meningkatkan literasi digital kalian, membaca lebih banyak tentang berita yang kalian dapatkan di media sosial. Saring sebelum sharing.
6: Menurutnya, kemampuan memilah informasi menjadi semakin penting bagi pelajar karena media sosial saat ini menjadi salah satu sumber informasi yang banyak digunakan generasi muda. Fahri berharap edukasi mengenai literasi digital dan bahaya hoaks dapat terus dilakukan sehingga pelajar semakin mampu menggunakan media sosial secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Bupati Melawi Dadi Sunaria Uspayursa mendorong pengurus Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau DPD AP Kasindo Kabupaten Melawi untuk memperkuat kemitraan dan juga meningkatkan kapasitas petani sawit. Bupati Melawi pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa APK Sindo memiliki peran dalam membangun kemitraan, meningkatkan kapasitas petani kelapa sawit, serta mendorong pengelolaan perkebunan yang produktif, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa pembagian sektor perkebunan harus berjalan seiring dengan upaya, yaitu menjaga lingkungan. Kemudian terutama dirinya mengatakan itu pencegahan terjadinya karhutla. Dan menurutnya dampak kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat, pendidikan, perekonomian, dan juga transportasi, serta menurunkan kualitas lingkungan. Informasi ini pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Senin 28 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda bergabung dalam program KDK, kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kami juga informasikan untuk Anda kondisi cuaca saat ini mendung, bahkan tadi sempat ya terjadi hujan, mendekati hujan ya, antara gerimis dan hujan rintik-rintik. Semoga pagi ini lebih bermakna dan tetap semangat untuk Anda dalam melakukan rangkaian aktivitas, terlebih di hari Senin. Kenapa? Ini udah mulai sibuk lagi, alhamdulillah anak-anak sudah pada masuk lagi ya, sekolahnya di sekolah, tidak BDR lagi. Hati-hati untuk Anda yang dalam perjalanan, utamakan keselamatan bagi diri dan juga pengguna jalan lainnya.
1: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda bergabung dalam program KDK Kabar dari Kalbar, Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Menuju Fatih selaku host pagi ini.
1: Ini cuaca tampak masih mendung, pendengar ya. Dan juga tadi pagi sempat turun hujan subuh ya. Tadi hujan rintik saja sebenarnya, pendengar, dan cukup ya untuk membasahi Kota Pontianak di pagi hari ini. Di mana juga untuk cuaca saat ini masih dengan suhu 27 derajat Celcius, masih berawan juga, dan kabut asap juga masih tampak, pendengar ya, tapi juga lebih tipis daripada sebelumnya. Kami lakukan pemantauan juga dari CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak untuk pantauan lalu lintas tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Pagi ini, pendengar, sudah tampak dipadati oleh aktivitas masyarakat ya, yang mulai, apalagi hari ini juga informasinya akan mulai kembali sekolah ya, pendengar, dengan pertemuan tatap muka dengan aturan yang berlaku. Nanti kita akan update selengkapnya. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung. Kami juga ajak Anda, pendengar, yang saat ini sedang mendengarkan kami untuk bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Informasi pertama dari RRI Pontianak kami hadirkan mengenai pemerintah Kota Pontianak yang terus mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di tengah kondisi kabut asap dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan kebijakan pembelajaran daring maupun tatap muka bersifat situasional. Hujan yang mengguyur Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir diharapkan mampu mengurangi kabut asap sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat kembali berjalan. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menyebut bersama para pemangku kepentingan. Sementara itu, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menetapkan Satuan Pendidikan Jenjang SD, SMP, dan Kesetaraan Negeri maupun Swasta sudah dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai hari ini, Senin 28 September 2026. Dan pantauan kami juga sudah banyak ya tadi yang berangkat ke sekolah, pendengar, mengingat ini juga hari Senin, mungkin ada yang ingin berupacara terlebih dahulu dan menyesuaikan nanti ya, kalau misalnya ada yang upacara di luar atau di skip upacaranya, nanti kita juga akan update informasi selengkapnya untuk Anda, pendengar. Itu dia informasi pembuka dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas bersama rekan kami di sana, ada Wahyu Putra yang akan melaporkan aktivitas peti ditemukan di kawasan hutan Sambas. Lengkapnya silakan, Wahyu.
2: Benar sekali rekan Fatih, aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti kembali ditemukan dalam patroli gabungan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan di Kabupaten Sambas. Operasi ini dilakukan pada Rabu kemarin, yang memang patroli berlangsung dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 2 siang dan melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Polri, dan tentunya masyarakat mitra polisi hutan di sana ya, ataupun MMP. Dan memang hasil patroli tersebut, petugas menemukan sekitar 14 pondok dan 14 set peralatan peti dengan sekitar 65 orang yang berada di lokasi aktivitas pertambangan. Berdasarkan hasil pengecekan daripada BKSDA, aktivitas peti tersebut berada di kawasan hutan produksi di Sungai Tengah, Desa Sububus, Kecamatan Palo. Dan memang dalam kegiatan tersebut, petugas juga menemukan dua pondok yang berada di kawasan konservasi Taman Wisata Alam ataupun TWA di Gunung Asuansang, ya, sejingan besar. Kepala Sambas AKBP Sani Handitio dan mengatakan memang kedua pondok yang berada di kawasan Taman Wisata Alam itu, yaitu Gunung Asuansang, kemudian dibongkar. Selain itu, sebanyak 10 orang penghuni pondok juga diberikan surat pernyataan kemudian agar tidak kembali lagi melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan di kawasan konservasi. Tugas juga memasang banner berisi imbauan tentunya larangan melakukan aktivitas yang dapat merusak kelestarian kawasan konservasi. Patroli gabungan tersebut berlangsung aman dan kondusif, sementara hasil temuan aktivitas peti selanjutnya akan dilaporkan BKSDA kepada pimpinan untuk penanganan lebih lanjut. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita ke Sanggau, pendengar, bersama rekan kami Syarifah Dini akan melaporkan objek wisata Pancur Aji dibuka kembali. Selengkapnya silakan Dini.
3: Ya Fatih, ini objek wisata Pancur Aji di Kabupaten Sanggau ya Kalimantan Barat kembali menerima pengunjung setelah sempat ditutup akibat debit air menurun selama musim kemarau. Pengelola wisata Pancur Aji, ya ini Nuriwan, mengatakan jumlah kunjungan saat ini masih belum normal akibat kabut asap yang membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Meski kembali dibuka, kunjungan wisatawan ke Pancur Aji masih belum normal ya, karena menurutnya kondisi kabut asap juga membuat masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah termasuk berwisata. Dan sebelum kondisi kabut asap terjadi, jumlah pengunjung pada hari kerja juga dapat mencapai 30 hingga 40 orang per hari, dan saat ini jumlah kunjungan tersebut menurun menjadi sekitar 10 hingga belasan orang per harinya. Dan Nirwan juga optimis kunjungan wisatawan ke Pancur Aji ini dapat kembali meningkat ya secara bertahap setelah kondisi lingkungan mendukung aktivitas masyarakat. Fatih.
1: Terima kasih Rekan Dini atas laporan Anda dari Sanggau. Dan pendengar, kami juga masih ajak Anda ya untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, serta juga dapat berkomentar di kolom live chat kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Kami akan segera kembali untuk update informasi lainnya, masih dari kabar dari Kalbar. Untuk tetap itu bersama kami di sini di 104,2 FM Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,1 Pradua FM, terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excuse-moi. Je suis là.
4: Yang katanya pengen
6: kesalam
4: buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 28 September 2026. Dan kami akan lanjutkan informasi-informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Kita ke Pontianak kembali pendengar, di mana memperingati Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Komunitas Postel Kalimantan Barat menggelar sejumlah kegiatan sosial, diantaranya donor darah, anjang sana ke panti asuhan, serta penyaluran bantuan air bersih dan air minum bagi masyarakat. Untuk kegiatan donor darah digelar di PMI Kota Pontianak. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan ID kelas 1 Pontianak Kalimantan Barat, Mujio, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan sekitar 2 minggu sebelumnya melalui koordinasi bersama komunitas Postel. Kegiatan pertama, pendengar, komunitas Postel menggelar aksi donor darah yang melibatkan sekitar 40-an peserta. PMI Kota Pontianak menyambut baik keterlibatan komunitas dan berbagai instansi dalam kegiatan donor darah. Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Pontianak, Sidik Handanu, mengatakan kerjasama tersebut dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di Kota Pontianak. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Bakti Sosial, di mana Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Kemudian kita akan bergeser kembali ke RRI Sambas, pendengar, bersama rekan kami Wahyu Putra yang akan melaporkan warga soroti kondisi kebersihan dan fasilitas Taman Lunggi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Wahyu.
1: Benar sekali rekan Fatih dan pendengar, Taman Lunggi merupakan satu di antara taman yang terletak di jantung kota Kabupaten Sambas yang belakangan ini mendapat sorotan dari masyarakat, terutama terkait dengan aktivitas masyarakat di sana yang semakin meningkat, dan masyarakat mengeluhkan kondisi Taman Lunggi yang sekarang sudah mengalami penurunan masyarakat mengeluhkan di sekitaran Taman Lunggi ternyata minim sekali untuk pengadaan tong sampah yang ada di sana, sehingga sekarang paling tidak dengan capture yang diberikan oleh masyarakat, banyak sampah yang berserakan di sekitaran Taman Lunggi Sambas. Ditambah lagi terkait dengan penerangan di malam hari itu juga sangat minim, padahal kalau misalnya dilihat dari tahun ke tahun Taman Lunggi sekarang sudah cukup ramai, dan memang perencanaan pembangunan Taman Lunggi ini adalah untuk aktivitas masyarakat ada di sana, walaupun di awal-awal pembangunan itu masih sepi

0: kali, tapi sekarang itu sebenarnya sudah cukup ramai. Tapi ya begitu ya, kalau misalnya ramai, sampahnya banyak dan masyarakat mengharapkan ini menjadi perhatian juga, terutama untuk penyediaan tong sampah lebih banyak lagi dan juga penerangan serta beberapa fasilitas yang diduga sudah usang dan tidak layak digunakan sebagai fasilitas umum di sekitaran Taman Lunggi Sambasvati.
1: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian pendengar, kita bersama dengan rekan kami Syarifah Dini akan melaporkan Koni Sanggau seleksi atlet voli untuk Porprov 2026. Selengkapnya silakan Dini.
2: Ya, ini seleksi olahraga bola voli ya Kabupaten Sanggau untuk menghadapi Porprov Kalimantan Barat 2026 diikuti puluhan atlet dari seluruh kecamatan. Sekretaris Koni Kabupaten Sanggau Ade Safarani ini mengatakan seleksi menjadi bagian penting ya untuk membentuk tim terbaik yang akan membawa nama Sanggau di tingkat provinsi. Dan ia juga menjelaskan proses seleksi tidak hanya melihat kemampuan teknis pemain, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan tim secara keseluruhan, dan hal ini dilakukan karena terdapat batasan usia maksimal bagi atlet yang akan memperkuat Sanggau pada Porprov 2026. Dari proses seleksi tersebut ya nantinya akan dipilih masing-masing sekitar 12 pemain untuk tim putra dan 12 pemain untuk tim putri. Ada juga berharap para pemain yang terpilih benar-benar mampu memenuhi kebutuhan tim sekaligus memberikan persaingan yang kuat ya pada Porprov 2026. Dan setelah kompetisi pemain ditetapkan, Koni Sanggau juga bersama tim pelatih akan melanjutkan persiapan melalui pemusatan latihan atau training camp ya. Tahapan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kekompakan fisik, teknis, dan kesiapan mental para atlet sebelum menghadapi persiapan di Porprov 2026. Patih.
1: Baik, terima kasih rekan Dini atas laporan Anda. Dan pendengar, informasi olahraga dari Sanggau tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 28 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di sana, ada Dini dan juga Wahyu dari Sanggau dan juga Sambas. Terima kasih rekan-rekan.
2: Terima kasih Pati.
1: Selamat hari Senin ya, semangat tentunya. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah memulai aktivitas Anda di pagi hari ini, semangat beraktivitas, dan kami akan segera kembali dengan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Ya, pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam program KDK Kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda masih bersama kami, ragam musim informasi-informasi aktual terus kami hadirkan untuk Anda. Pagi ini kondisi cuaca mendung, kemudian hujan rintik-rintik juga masih terus terjadi. Pantauan lalu lintas juga cukup ramai lancar yang melintasi jalan Cepung Rai. Dan lagi-lagi kami ingatkan Anda untuk hati-hati karena hari ini sudah dimulai kembali proses belajar mengajar secara tatap muka. Nah, untuk Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Briana dan Bottomwis, buku ini ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis yang karyanya telah mendunia, bahkan berhasil meraih beberapa penghargaan sastra di kancah internasional. Buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2022 dan masih menjadi novel bestseller di 2023. Briana dan Bottomwis menghadirkan cerita yang menggugah dan menggembirakan seputar kehidupan John Musisiante, seorang musisi legendaris yang harus menghadapi cobaan besar dalam perjalanan seninya. Semua bermula ketika gitar berharga miliknya dicuri oleh sekelompok kriminal amatir, mengubah takdirnya secara drastis. Gitar, bagi John, bukan hanya alat musik, melainkan sebuah bagian dari jiwanya. Kehilangan gitar itu tak hanya menciptakan kekosongan dalam musiknya, tetapi juga merusak harmoni dalam kehidupannya. Pada titik ini, seorang detektif cerdas dan karismatik, Briana dan mitranya, Bottomwis, memasuki panggung cerita untuk memulai misi pencarian yang melibatkan bakat deduktif tinggi dan kecerdikan mereka. Dalam setiap langkahnya, Briana dan Bottomwis mengupas lapisan demi lapisan teka-teki pencurian gitar legendaris tersebut. Sementara mereka menyusuri jejak-jejak.
2: Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.